Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo. Selamat pagi buat semuanya ya yang baru bergabung. Selamat bergabung saja. Ya, waktu di studio menunjukkan pukul 7 lebih 12 menit Wargi Sukapura ya. Jadi masih awal perjumpaan kita Wargi. Waktu kita sama-sama di program ini masih cukup panjang ya. Saya akan menemani Anda sampai pukul 9 nanti begitu. Pak Al, halo. Mangga cenah ya Allah bade nurunkeun hujan mah cenah tos garing da moe pare mah. Jadi teh kamari mah ngadoana teh tong hujan gitu nya Allah. Batur-batur hoyong hujan kana kena nuju moe pare nya. Jadi ulah wakah turun hujan cenah teh kamari mah. Kau ini ya. Ah, pagi juga buat Den Bagus. Den Bagus kirim salamnya buat Mamah Caca sama Wak Nut, katanya buat Mah Adit juga, Ma Ikok, Cemeci gitu ya. Salamna pokokna mah cenah dari Den Bagus ya. Terus selamat pagi juga buat Papa Queen. Papa Queen nih aduh, udah bahas 40 triliun aja per tahun. Udah diam-diam ah. Iya, Pak. Karena cena pagi ini teh Papa Queen teh di buka sosmed gitu dan enggak pernah sebahagia ini cenah disemangati oleh Menke gitu. Katanya semangat warga Indonesia kerjanya soalnya kalian akan mencicil utang gitu. Hah? Maksudnya sebentar. Utang siapa ini? Utang Kopdes. Nah, yang lokasinya ada di kuburan, di atas gunung, di hutan gitu. Apa jadi sabaraha 40 triliun per tahun? Oh, kecil lah gitu mah. Cemen lah gitunya. Aduh, Papa Akuin pagi-pagi ah. Sudah ngebahas utang. Mengkaning Kang Ades macana utang ini jatuh tempo sendiri aja Mas, udah riweuh ini teh komo harus nyicil 40 triliun per tahun mau gimana. aduh Kang Ades mana Kang Ades pagi Kang Ades. Aduh. Nih. Indungna ijem Bapana Agus sena anakna Septian cik nginjem 100 isuk digantian. Segante Kang Ades teh acan aya pek teh aya cenah sedang menyimak. Ari Kang Ades dulu ngalaman enggak nonton bola dina radio, pasti ngalamannya. Ya kan? Ana masih kecil waktu itu. Jadi dulu mah kan kita kalau ada Persib main gitunya nontonnya tuh bukan di TV ya tapi di radio. Ngalaman nggak Kang Ades cing sok? Masih ingat nggak gitu Kang Ades udah segede apa tuh waktu itu? Ana mah masih piyik jadi lupa ingat lupa gitu. Ada yang ingat sebagian, ada yang udah lupa sebagian gitu. Cuma ya ingat nate gitu, ya lamun Persib cina main, Persib main gitu. Nu dihurungkan nate radio. Gitu, Ajat Sudrajat, lumayan nate.

siapa lagi, pokoknya nama yang paling inget teh Ajat Sudrajat, Robi Darwis gitu nya. ya Jajang Nurjaman tak eta we anu paling inget na teh gitu. Terus Robi Darwis teh punya adik kalau nggak salah mah, namanya Roy Darwis. Masih inget ya, tapi eta tahun sabarahaan ana lupa gitu. Pokoknya mah waktu itu teh Asana gitu nya, Asana teh udah masih TK gitu. Da Aki teh masih ada gitu. Lamun kelas 1 mah akinya udah meninggal gitu. Jadi ya gitulah. Pasti cina Kang Ades ngalaman. Kang Ades ngalaman cina tahun 80-80-an eta teh cenanya. Nonton bola dina radio. Iya. Tapi waktu itu mah Asana teh tetap rame ya. Cuma kalau sekarang ada di YouTube yang live reaction gitu, anak gak suka. Kan sekarang juga ada ya, kayak di radio sebetulnya kan ya, kita nonton live reaction gitu ya. Jadi pertandingan emang nggak nonton, kita cuma dengerin orang-orang yang di situ, komentator sama beberapa orang itu ngobrol tentang lajunya atau laga yang sedang berjalan. Tapi ayo nama enak nggak suka dengerin live reaction teh gitu, ngapain gitu, hayang nonton ayo nama. Sekarang apa pengen nonton, padahal zaman dahulu kala gitu pernah ngalamin nonton bola dina radio. Gitu. Tapi ayana mah asa hoream. Kata Putra RR Robida, apa? Ingat sebagian, lupa sebagian, kayaknya kebanyakan lupa ya. Kan emang udah lama sekali. Robi Darwis masih main di Arema, teteh katanya. Bukan, itu Robi Darwis yang lain. Iya, itu mah tuh Robi Darwis kelahiran tahun baraha merenan. Robi Darwis pemain Arema mah. Oh, itu apa namanya teh? Masih budak keneh eta mah, budak leutik. lahirna oge pasti tahun 2000-an. Ini mah Robi Darwis yang lain. Robi Darwis yang lain ih, yang kalau enggak salah Robi Darwis pernah jadi pelatih juga dah di Persib ya. Tuh Dinda tahu Robi Darwis, Ajat Sudrajat, cina Jajang Nurjaman terkenal pada masa itu, sampai uwa-uwa saya namanya ketiga itu cina dulu nama Radio Bandung, di Radio Bandung dengernya. Gitu. Dari Papa Queen, zaman Kapung Kurma dina radio dina RRI cina teh sok aya pemberitahuan harga cabai segini, harga bawang segini. Jadi seragam hargana se-Indonesianya teh. Pokoknya mah zaman dulu teh radio adalah segala-galanya ya. Informasi segala macam sampai ke nonton bola oke dina radio. Repa mah teu ngalaman nonton bola dina radio, pasti teu ngalaman budak kamari sore mah. Budak kamari sore. Eta semalam kunaon pemain favorit kamu di kartu merah teh kalah ka Cungar Cengir kitu. Kalah Cungar Cengir kitu pikas sebelen. Dari BBC teteh, kenapa cina kartu Peralta di kartu merah, soalnya tenonton sampai akhir semalam teh keburu tepar, melakukan pelanggaran yang pasti dengan dua kaki ser gitu. Dengan dua kaki gitu ya, naon atuh disebut tarinu kitu teh naon. Pokoknya mah melakukan pelanggaran we, langsung di kartu merah, lihat VAR wasitnya dah kartu merah we, terus kalah Cungar Cengir eta.
Menyebalkan, sungguh menyebalkan. Itu teh pemain favorit Narepal teh, nu kitu gawe teh geus punggung lagi kritis gitu nya. Lagi kritis gerak kalah melakukan pelanggaran. Atuh, war kartu merah. Atuh jadi 10 orang. Jabar ramon oge butut mainna. Bisa wehnya butat-butut ka batur bari kalau main sendiri mah belum tentu. Lamun main sendiri mah bola datang teh kalah kah lompat. Kumaha we main polinya bola datang kalah lompat. Aduh. Dari Papa Queen pernah cina teteh ngalaman hoyong nonton TV kudu nungguan baterai beres di cas mana nonton di tatangga cina tatanggana nyetrumna di karang. Tas aya listrik cina di karang mot di abi cina acan aya. Oh yang pakai itu ya pakai aki ya nonton TV-nya ya. Kan dulu mah pakai aki kita nonton TV-nya ya. Aduh bener-bener deh. Anak zaman sekarang tuh gak ngalamin kesusahan-kesusahan semacam yang kita rasakan dulu ya. Mau nonton TV aja harus ngecas heula aki gitunya. Atau kalau enggak zaman dulu teh ini ada diesel listriknya kalau sebelum PLN masuk tuh pakai diesel tapi diesel nanti nyala nanti lamun di jam genep pungkul jam genep sore sampai ka di lembur nama sampai jam 12 asana teh. Jadi kalau misalnya jam genep nyalanya si diesel nanti dihurungkeun tah jam 12 teh di pareuman eta mah pas lagi nonton film anu seru-seruna jam 12 pareum Gusti Allah. Meni gitunya kunaon waka-waka di pareuman dieselna gitu kan jadi pareum tipina oge.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Yes, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Nyarana. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan selamat pagi, selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung. Kita lagi ngobrolin apa ya? Ngobrolin masa lalu. Meskipun masa lalu biarlah berlalu, tapi ada ternyata masa-masa lalu yang apa ya, kalau dikenang itu jadi naonnya, jadi menggugah kenangan gitu. Menggugah kenangan. Aduh, selamat pagi buat Teh Nining yang lagi menyimak, katanya sambil beraktivitas mulai dari ngasuh, nyapu dan gegeroh. Sibuk amat nih. Pagi juga buat Norin, kata Norin ABG Cenasep Emut Kapungkur almarhum bapak sok nonton bola nate dina radio Cawang cena ngariung sarang tatangga dina golodog meniwa asen. Pemain Persibna Baladan Yudi Guntara, Yadi Mulyadi, Robi Darwis, terus Erdei. Tah iya, ana juga inget nama Yudi Guntara. Aduh, pokoknya nama sararunda pisan ya, Yudi Guntara, Yadi Mulyadi itu. Kan gitu cenah orang Sunda mah, Maman Surahman gitunya, Eman Sulaiman gitu. Selalu ada pengulangan antara nama depan dengan papanjangna sana gitu. Contohnya naon aki abi oge sami gitu dak, Yoyo Sunaria.

Oke, dari Repa. Si Ramon mah cenah beurat teuing ku titik-titik. Aduh, asa mending dipinjemkeun cenah ka teuing lain heula. Lamun aya nu pengen pinjem, lamun enggak. Peralta mah ceuk Repa teh cenah acan stabil, badan oge asa lintuh cenah. Tah. Jadi kumaha tuh? Nyate kuku maha iya. Aduh, padahal mah di postingannya tuh Ramon tuh fisik wae latihannya. Ya begitulah ya. Memang semalam itu memang ya udah ditakdirkan aja Persebaya yang jadi juara Piala Presiden. Apa-apa namanya juga pramusim ya. Kita gitu aja cenah ngabeberah mah bobotoh teh. Nu penting mangke dina liga na cenah jadi juara deui gitu. Pagi buat Cece Meci. Selamat pagi cenah buat Den Bagus sareng Ece Karedok Medok kena Cece Meci ya. Terus Den Bagus oge masih setia ini teh mendengarkan dikupingkeun cenah laguna bari gegeroh. Suriga gegerohna bari gutak gitak Den Bagus teh dengerin lagu Tiara. Oh iya. Pagi buat oh ini mah dari Dinda lagi. Wah, saya anaknya cenah dikasih nama Robi Darwis, Jajang Nur Zaman dan Ajat Sudrajat. Yang teteh ceritain aku ngalamin lagi cenah tua berarti aku ya. Hey. Ya enggak dong. Saya kan enggak belum tua. Iya, Ana juga punya teman ini. Namanya Ajat Sudrajat. Kayaknya bapaknya tuh ngefans juga sama Ajat Sudrajat ya, makanya dinamain Ajat Sudrajat gitu. Aduh, seru ya kalau dipikir-pikir zaman dulu kita nonton bolanya lewat radio gitu. Tapi entah kenapa sekarang kalau Ana lihat ini nyimak live reaction kok gak seru ya rasanya. Tetap aja pengen nonton laganya gitu. Makanya hari ini tuh masih nyari-nyari info kanal YouTube mana yang bakal menayangkan Chelsea versus AC Milan besok gitu. Kalau nanti Juve lawan Inter sama Juve lawan Palermo udah nemu kanal YouTube-nya, aman tenang. Ini yang Chelsea lawan AC Milan nih belum nemu nih. Yang nanti timnas sama Singapura juga udah nemu kanal YouTube-nya. Enakan nonton di YouTube nggak ngelag. Kata Papa Queen, teteh mah kena penyakit gen milenial, cenah merasa muda terus. Padahal dilihat anak SMP atau SMA sekarang mah kita teh udah berumur. Sama cenah saya juga gitu, merasa muda terus. Kan gitu. Kemarin saya baca utas ya di Threads kan. Hai gen milenial katanya gitu. Kapan kamu ngerasa tua dan kapan kamu ngerasa muda? Cenah gitu. Terus kan nanti dijawab ngerasa muda karena masih punya banyak cita-cita gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu ya. Ngerasa tua teh kok lu udah foto-foto sama anak bujang. Terus ngerasa tua juga kalau ternyata pas ngebungkuk gitu ya. Cangkeng rada nyeri dan butuh balsem.

teteh wengi ge nonton di YouTube ya, katanya pedah komentatorna aya boril. Pasti iya, no, iya lihat status ini Instagram ana ya. Iya, lihat stat itu ya, lihat apa story-nya Instagram ana ya. Iya, nonton di YouTube, ya Allah. Mana berisik lah Buki sama Desta dan Raffi Ahmad. yang benernya itu ya Ibnu Jamil lah gitu ya. Yang ngomongnya benar Ibnu Jamil, terus kesian juga Ariel itu kan kalau menurut implengan saya gitu ya, dia tuh tipe-tipe yang kayak saya kalau nonton tuh harus fokus ke tontonan itu gitu loh. Makanya beberapa kali si Boril ini bilang ngobrol aja katanya gitu, saya mau menonton. Aduh. Iya gitu. Kayaknya dia tuh tipe yang kalau nonton tuh harus fokus ke tontonan gitu, nggak bisa sambil ngobrol sambil apalah. Ini kan memang nonton bareng, terus memang mereka harus mengomentari jalannya pertandingan gitu kan. Ya jadi ngobrol-ngobrol terus, dan ngobrolnya itu kadang-kadang si Desta ini out of the topic gitu kan, kemana-mana ngobrolnya. Ampun deh. Tapi ya gimana gitu. Pengen nonton juga ana juga. Enggak di kalau dimatiin ini. Tuh, kalau Papa Gwin juga lihat ya. Sampai bilang sorry mic-nya gue jauhin, enggak bisa fokus. Sudah setengah ceh terus emang. Ana juga gitu. Aduh, Desta nih ngomong mulu. Iya, ada Norin lagi. Kadang sok botram sangu oyek teteh sareng tetangga cenah pami nuju nonton bola na radio teh. Sareng peuteuy selong cenah sambal tarasi belum jayar, Gusti meni hoyong ngalaman deui waas. Yuk. Yuk atuh yuk. Botramnya aja. Dan sekarang mah enggak ada kayaknya teh. Nah bola di na radio mah udah gak ada ya. Jadi botramnya aja weh atuh yuk. Dari Dinda ada kejadian lucu. Saya jalan bareng sama anak saya, terus ketemu temennya, terus dia nyapa ke saya manggil teteh. Padahal saya seumuran emaknya. Aduh, ada tuh ada juga anak seumuran, anak tetangga seumuran Danda, jadi manggilnya teteh. Aduh, kenapa? Mungkin manggil bibi gak berani gitu ya. Aduh, jadi manggilnya teteh. Karena mah kalau ke anak-anak tetangga ya sebetulnya nggak bahasa kente, ibunya Mima gitu, ibunya Mima atau ibunya Danda gitu. Karena saya nggak enak ya dipanggil teteh sama anak yang seumuran sama anak sendiri. Aduh, dari Ontohad, menurut kacamata versi Abi Macena, wasite wengite banyak kesalahan bikin kontroversi, versi banyak dirugikan. Mungkin pendapat bobotoh lain mas. Mungkin pendapat bobotoh yang lain kumaha cenah barudak. Karena gak fokus sama wasit semalam teh. Pokoknya mah fokus sama skor aja. Hiji-hiji wae teh, hiji-hiji wae gitu. Yes, apalagi selain nonton bola lewat radio yang kita lakukan dulu. Yang kita lakukan dulu juga hiburan itu lewat radio. Terus dengerin musik. Dulu tuh kalau misalnya dengerin lagu selain di radio, kalau di radio ada lagu favorit kita. Siapa yang suka iseng-iseng tuh ngerekam pakai kaset kosong? Iya, yeah, pakai tape recorder kan, nyalain radio terus ngerekam pakai kaset kosong. Terus kita tuh agak-agak kecewa ketika ujung lagu penyiarnya udah ngomong. Ana ngalamin kayak gitu, ya Allah. Pengen
ngerekam kasetnya lagunya siapa dulu? Whitney Houston, ngerekam lagunya Bryan Adams yang Please Forgive Me, asa nama ya. Terus Mariah Carey yang Without You, yang Hero. Terus pokoknya ada beberapa lagu yang pengen direkam gitu kan. Jadi beli kaset kosong tuh. Karena kan kalau beli kaset sendiri kan mahal ya untuk ukuran pelajar pada saat itu ya. Jadi beli kaset kosong tuh, direkam tuh gitu pakai tape recorder kan, pakai tombol play sama record gitu. Aduh, udah mah anteng-anteng gitu ya lagi ngerekam, tahu-tahu di ujung lagu penyiarnya keburu ngomong, padahal lagunya belum selesai. Padahal ya kalau dipikir-pikir yang kita lakukan saat itu adalah pembajakan terhadap karya para

0: Kirnaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Lagu lama milik Marsyanda, pasangan yang tepat, baru saja berlalu dari pendengaran kita, Wargi Sukapura. Ya, sebelumnya tadi ada Utara Selatan dari Ungu, lagu barunya Ungu yang di lagu itu Ungu menjadikan Kisha Alparo anaknya dari Pasha Ungu dan siapa nama anaknya Endak ya? Zara Leola kalau nggak salah, apa Leora ya namanya, sebagai video klip gitu. Nepotisme pakai orang dalam kalau kata Onci, tapi dimaafkan nepotismenya karena memang Kisha sama Zara ini kompeten ya gitu dalam berakting. Jadi ketika nonton video klipnya yang baru ya, kita menikmatin aja gitu karena Zara dan Kisha sama-sama keren gitu membawakan karakter yang dibentuk atau diciptakan untuk video klip tersebut gitu. Jadi sebetulnya nepotisme itu gak apa-apa loh kalau misalnya tidak melanggar aturan, terus juga orang yang diberi kepercayaannya itu memang kompeten di bidangnya. Yang jadi masalah itu nepotisme ketika menunjuk orang yang tidak kompeten gitu ya. Ini jadi ngomong kemana ya? Kok jadi masalah nepotisme? Soalnya kan gitu ya, di negara kita nepotisme ini masih menjadi salah satu penyakit gitu, Wargi Sukapura ya. Orang dalam aja dulu, orang dalam dulu gitu, meskipun ternyata tidak kompeten gitu, akhirnya kacau balau lah. Ini ngomongin apa sih sebetulnya? Kita kan lagi ngomongin masa lalu ya. Kenapa ya jadi ngomongin ke situ? Aduh. Tapi ya di masa lalu juga soal KKN ini kan pernah ramai dibicarakan ya, Wargi ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme cenah gitu. Iya kan, praktek KKN harus dihapuskan. Makanya ada reformasi, tapi ternyata KKN-nya mah tetap aja berlangsung sampai sekarang. Begitu ya. Nah, kalau soal zaman dulu, Mama Adit ya, nyimak cenah dari pas ceramah, tapi lagi merepot. Dan sekarang oge cenah masing ayeuna oge teh paminuju muter lagu cenah anu di request hek nuju diputer can beres cenah penyiarna tos nyario sok rada aral. Tara ana mah tara kitu mah Adit, ih. Tara ana mah sok ditamatkeun. Karunya kana ngadangukeun, pasti hoyong ngadangukeun dugi ka tamatan. Taranya. Pagi buat Ma Adit, pagi juga buat Norin yang dulu katanya suka dengerin dongeng Wakepoh bari nyangu dina hawu. Wah iya, dulu tuh ya di radio ada dongeng. Anda juga dengerin radio, dengerin dongeng tuh dari pas punya radio. Ceritanya waktu itu tuh kelas 1 SD apa ya, bapak masih jadi kondektur bis. Pulang-pulang tengah malam dibawain radio, tape recorder lah, tipe radio tape gitu kan. Sama kaset, beberapa kaset. Ada kaset lagu anak-anak, terus ada lagu, satu lagi lagu Roma Irama. Kasetnya Roma Irama yang Judy Tau. Yang itu. Terus mulailah tuh dengerin lagu-lagu. Mulailah dengerin radio pada saat itu, barulah mengenal yang namanya dongeng Sunda Wakepoh. Dongeng teh dulu teh ada Wakepoh, ada Mang Sopian, ada Mang Jaya, ada banyak pokok namanya. Dan kalau dipikir-pikir ternyata ya, karena dulu sering dengerin Wakepoh, terus saya juga bacanya tabloid-tabloid bahasa Sunda gitu ya, itu teh menjadi tambahan atau menjadi yang membuat pembendaharaan
kata bahasa Sunda saya tuh lumayan banyak dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Itu juga yang jadi modal ketika kemarin saya ikut sayembara menulis cerita anak Dwi Bahasa pakai bahasa Indonesia sampai bahasa Sunda. Terus selain itu ada teman saya yang KTP-nya Jawa Barat tapi dia asalnya dari Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu. Minta tolong dibantuin terjemahin, kan lumayan. Bisa dapet 30% dari hadiahnya gitu. Coba kalau dulu gak pernah dengerin acara dongeng merenan, sekarang teh mau bisa gitu ya. Mau bisa jadi penerjemah bahasa Sunda. Gitu. Ternyata memang segala sesuatu tuh ada manfaatnya ya wargi ya. Termasuk kebiasaan saya dulu dengerin dongeng gitu, membuat pembendaharaan bahasa Sunda saya teh asana gitu ya, kalau kalau di pelajaran bahasa Sunda asa pang bagusna nilai teh gitu. Coba kita tanya ke Pak Enjang ya, guru bahasa Sunda zaman SMP. Pak Enjang, Pak Nunu, iya guru bahasa Sunda saya itu. Alhamdulillah dan nilainya teh asana mah ya, sok salapan 10 abis bahasa Sunda deh. Jadi gitu, ada manfaatnya. Alhamdulillah. Kalau Adin Uye cenah favorit abima dongeng Sunda versi Mang Barna. Kela anage asa pernah dengerin Mang Barna di radio naon tapi lupa. Iya. Pokoknya mah gitu ya, Wakepo, Mang Jaya, Mang Barna, Mang Sopian, nanti inget yang itu. Seru-seru dongengnya. Dan itu tuh kalau dengerin dongeng tuh kayak kita ngerasa menik kebayang gitu ya, imajinasi kita teh gitunya, imajinasi si Rawi ngeluncat tina rungkun gitunya. Tina rungkun keluar, tina rungkun cenah tina panyumputan anak. Ini langsung kebayang gitu si Rawi teh luncat beneran. Aduh. Terus dongeng naon deui anu terngiang-ngiang teh ya sampai sekarang teh. Dongeng Doni Ajo, ingat aja itu teh, ada ya dongeng Doni Ajo. Banyak banyak pokoknya mah. Dari Repal Mang Barna masuk diulang di radio tetangga cena dongeng na teteh. Ya coba di Sukapura kemarananya sekaset dongeng dulu mah numpuk dah. Dulu mah numpuk kayaknya tuh udah pada kemana merenan. Ya padahal mah ya kalau belum ini belum pada hilang sebagian, seru juga kalau diputar lagi ya. Aduh. Iya, Kang Ades dulu, Kang Ades juga suka ngebajak lagu di radio. Kaset bajakan cenah paling kuat dipake nage sabulan langsung ngeong-ngeong gitu nya, ngagaloyongnya. Ana mah enggak pernah beli kaset bajakan, mah enggak pernah. Kalau beli kaset pasti kaset asli. Cuma kalau lagi enggak punya duit gitu kelakuan tuh beli kaset kosong. Terus ngarekam di radio nungguin penyiar narepe. Aduh ingat banget itu. Padahal sama aja yang saya lakukan dulu. Ya Allah ampun, ampun, astagfirullahaladzim, mohon dimaafkan ya para musisi-musisi pada saat itu yang saya bajak lagunya. Dan gak tahu zaman dulu mah kan masih kecil ya, zaman-zamannya SD, zaman SMP gitu. Belum tahu kalau bajakan teh gak boleh. Aduh, dulu mah meni bela-belain ngumpulin duit, uang jajan disimpen biar bisa beli kaset Japa Jif gitu ya. Terus lagunya siapa lagi dulu, Yukem juga saya punya kasetnya, Slang yang album lagi sedih. Aduh pokoknya banyak we lagu teh mani ya zaman dulu, zaman remaja gitu. Uang jajan teh mani bela-belain dikumpulkan gitu ya. Iya, dari Papa Queen. Ngarekam tapi kasetnya tumpang tindih cenah sareng lagu Nusanes. Oh iya, lagu yang ini kaset yang udah enggak mau kita dengar lagi ya. Ana juga kayaknya pernah deh lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Jaipong punya Aki. Terus ditindihan ku lagu-lagu pop. Jadi Aki pas nyetel lagu itu, lagu mau nyetel lagu Sunda isinya udah beda.
Aduh ampun. Iya tuh papaku yang juga gitu tuh ngarekam cina kasetnya tumpang tindih sarang lagu nusane setengah lagu iya setengah nadinu iya cina. Sa kaset laguna dangdut pop rock nano-nano cina pokoknya mah aya momen pas ngarekam ditinggal kasetnya kusut nepikan kang aja track cina tombol rekam na. Aduh nyaan ya umanya sungguh sebuah pengalaman yang tidak terlupakan ya.

lagi buat kakek Salim. Komo teh cena kakek Maya nu manggil jang hek nu nyebut na teh cena saumuran jeng kakek kur beda setahun cena. Secara umur kakek teh cena tos 50 plus asa getek karena cepil na teh ari dijawab. Asa getek ari teh dijawab dah saya cena maksud nama. Ya mungkin karena sapantar ya. Ana juga gak suka kalau dipanggil emeng sama orang yang sapantar atau cuma beda setahun gitu, mendingan panggil nama aja. Kalau sama yang saluhureun mah rada leuheungnya gitu, tapi kalau sama yang sapantar mah atau beda cuma selisih setahun asa gimana gitu, udah usia 40 plus dipanggil neng. Asa enggak enak dengernya gitu kan. Ya karena kalau neng mah ya kebayang nanti ya masih seumur-umur Mima gitu kan, yang masih yang ibu-ibu muda oke lah. Tapi ketang anak oke gitu. Anak oke gitu maksudnya teh kalau ketemu sama orang yang lebih muda gitu ya, meskipun cuma beda ya pokoknya mah sahandapeun we umurna teh, mau itu udah 40 pokoknya mah atau 30-an lebih gitu ya. Dah sahandapeun jadi manggil teh sok eneng. Tapi ari sendirinya enggak mau digituin teh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni
1: Jabar. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya ah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, lima dinten ngaleueut landong daya perubihan obat di

tosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Jadi sebelum teh hijaunya tolos tadi, saya juga muterin lagunya Java Jive yang judulnya Gadis Malam. Lagu yang lagi dirindukan cenah sama Pak Al. Ari teh ana cenah sami resep. Salah satu band yang saya bela-belain beli lah kasetnya ya. Java Jive itu, Gadis Malam juga lagu yang apa namanya ya, kalau didengar-dengar sekarang itu ternyata ya lagunya itu apa, mengisahkan ya sama, hampir sama dengan Kupu-Kupu Malam lah ya gitu, kurang lebih sama seperti itu ide utamanya gitu. Deru napas memacu gitu. Oh begitu cepat dosa itu terbuat. Apa tuh maksudnya? Apa tuh maksudnya? Tapi kenapa dengerinnya tidak ngerasa gimana-gimana, karena memang dibungkus dengan diksi yang puitis gitu ya. Jadi kita nangkep maknanya tapi tidak ngerasa tidak ngerasa itu jorok gitu ya. Tidak ngerasa itu jorok karena itu dibungkus dengan diksi yang baik gitu, kalimat yang puitis gitu ya. Dan pesan dari lagunya itu ya sebetulnya adalah sebuah pertanyaan ya gitu, dari personilnya Java Jive gitu. Mau gak kamu balik lagi ke dunia yang hilang gitu, maksudnya mau insap gak gitu kan. Insap yuk gitu. Mau insap gak gitu. Pesan moralnya tuh seperti itu sebetulnya. Kata Pak Alma, cenah oh begitu cepat dosa itu terbuat, jadi dekat karena tobat ya teh. Ya memang seperti itu kan, dosanya cepat terbuat gitu, begitu cepat banget gitu ya. Gitulah ya, lagu dewasa. Oke, selamat pagi buat Pak Al, selamat pagi juga buat Putra RR yang masih tetap setia. Terus juga ada Dinda. Kata Dinda, iya lagi katanya ujungnya ngomel-ngomel, ada laguna can beres penyiarnya udah ngomong katanya. Kehe pokoknya macena. Aku nilai bahasa Sunda dulu 456 we cenah, ampun udah gak ngerti. Aduh, begitulah memang ya, sama bahasa sendiri aja susah gitu. Jadi kita mah ya kayak bahasa Indonesia juga kan, kita tuh yang dipakai kan bahasa cakapan ya. Bahasa Sunda juga gitu, gitu bahasa cakapan gitu kan. Meskipun yang sebetulnya kalau misalnya kita belajar tata bahasa gitu kan, bahasa cakapan ini banyak banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Sama seperti di luar negeri juga kan gitu, di negara-negara lain juga sama gitu. Mereka itu pinter gitu, orang-orang Amerika pinter bahasa Inggrisnya, tapi kalau ditanya tata bahasa gak semuanya bisa. Iya, jadi mereka ya pinternya Inggris cakapan aja gitu. Kalau makanya kalau kata teman saya tuh, kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris sama orang native itu, ya ngomong mah ngomong aja, cenah ulah takut salah dan mau disalahkan gitu. Karena mereka juga kan ngomongnya bukan pakai tata bahasa. Jadi yang penting tuh kalau ngobrol sama orang luar, katanya native gitu ya, misalnya sama orang Amerika yang pakai bahasa Inggris atau sama orang Inggris, yang penting tuh mereka ngerti aja katanya bahasa yang atau kalimat yang kamu utarakan gitu. Gak perlu harus benar secara grammar, tenses gitu-gitu, gak perlu katanya, yang penting kamu berani aja buat ngomong katanya gitu. Tapi tetap aja tepede. Meskipun ya pernah juga ngalamin gitu kan, sama
pernah ngejum sama Stuart namanya, di komunitas bahasa gitu. Dia waktu minta maaf bahasa Inggris saya kacau gitu, dia bilang enggak kok katanya, saya emang ngerti-ngerti aja gitu, meskipun memang ada beberapa kesalahan gitu, katanya gitu. Beda kalau kita bikin status aja dalam bahasa Inggris, terus ditulis di media sosial kita gitu ya. Kalau di Indonesia tuh pasti banyak polisinya, polisi dan tanda kutip, pasti banyak yang ngejek gitu kan, oh ini salah gitu. Kalau sama orang luar tuh gak ada kayak gitu, mereka tuh malah gak apa-apa kok katanya, kan memang bukan bahasa kamu katanya, makanya salah gitu. Ini kayak gak apa-apa gitu. Aduh, oke, balik lagi ke masa lalu. Kata Repal, Abi oge pernah cenah ngalamin kaset kusut sok diputer-puter dibulak-balik ngadlaman cenah ngadangu maksudna teh. Ngadangu wungkul ya, bukan ngalamin sendiri. Oh gitu, mempertegas ya, mempertegas. Mempertegas kalau saya dan Papa Queen itu lebih tua dari Reva maksudnya. Aduh. Oke, dari Papa Queen, kalau cerita dongeng saya tuh lebih suka dongeng zaman sekarang katanya. Dongengnya gimana? Dongeng soal Korut sama Korsel katanya minta didamaikan, terus dibantah sama negara yang disebut. Aduh, itu yang ngedongeng lagi halu mungkin ya. Oke, ada Dadan Japra, selamat pagi, salam katanya buat semuanya aja. Terus selamat pagi juga buat Mamah Talita yang baru bisa ngechat, soalnya ngeriweh katanya, gaduh bocil mah tambih-tambih nyupiran mesin cana papuket we nyalira. Perasaan sama pikiran katanya gitu. Tete sehat-sehat mudah-mudahan gimana, oh rezekinya berkah barokah. Upami teteh kelahiran tahun berapa cena gitu, Abi kelahiran 85 atau sepuhnya teh umur teh cena gitu ya. Kalau tahun 85 bilang sudah tua, gimana dengan saya? Mamah Talita. Ini Mamah Talita berarti seumuran sama adik sepupu saya, tahun 85. Saya berarti duluan saya ya daripada Mama Talita. Tapi anehnya saya tuh kena sindrom gen milenial gitu, tidak pernah merasa tua. Merasa tuanya kalau udah ngelihat anak-anak aja berfoto sama mereka, nyanya aku teh sudah ibu-ibu gitu. udah punya dua anak. Oke, dari Repal. Mang Jong Un cenah dipecat gitu nya teh, pindah profesi jadi tukang COD manuk. Toedna minusna naon wae a cenah gitu. Oh, ini nge-DM Karepa nanyain manuk. Subhanallah, namanya Kim Jong Un. Aduh Gusti. Presiden Korea Utara nih. Pinter juga bahasa Sundanya ya. Toedna minusna naon wae cenah a. Emang toedna ya minusna gitu. Maksudnya teh kalau jual beli manuk teh gitu, ada plus minusna gitu. Baru tahu ana. Baru tahu ana, padahal dulu Bapak sempet juga miara manuk banyak gitu ya, dan suka jual beli manuk, tapi udah gak tahu gitu kalau ternyata. Kalau ternyata jual beli manuk teh ada ini, ada plus minusnya. Ini kata yang di sebelah, minusnya cenah ini, manuknya gagu. Kebayang gak manuk tidak bisa berkicau. Aduh, kan ditaros mulus entena cenah teteh. Oh gitu, emang gitu? Kalau jual beli manuk ada mulus-mulusnya segala. Kirain tuh penting mah disadawe. Kirain mah penting mah manuk mah sadawe gitu. Aduh, ternyata ya. Oke lah, ternyata begitu. Ampun ya, percakapan kita pagi ini udah kemana-mana. Tina Persib, Tina Jajang Nurjah
zaman. Jadi karena COD manuk. Jauh deh cina COD nage ke Korea Selatan. Korea Utara. Ampun. Papa Queen, ah. Aduh. Akar yang ada monokotil di kotil mah. Ini apa tumbuhan berbiji ya. Berbiji satu, berbiji dua gitu. Monokotil dan dikotil. Kenapa jadi karena biologi? Aduh, kenapa jadi karena biologi? Astagfirullah. Namun akar mah akar serabut dan akar tunggal. Alhamdulillah masih kena ingat pelajaran IPA. Biologi. Aduh. Subhanallah. Ya sudah, wargi, sudah waktunya saya pamit dari pendengaran Anda semuanya. Terima kasih yang sudah setia dari awal sampai akhir acara ini ya. Insya Allah kita berjumpa kapan-kapan. Yang pasti sekali lagi terima kasih buat semuanya sudah setia. Setelah ini masih ada program lain ya yang bisa tetap Anda dengarkan di 98,9 FM Radio Sukapura. Genah merenah ngerenah.

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, wargi setia Sukabura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Long time no see ya with me ya. Kemana aja sih kalian? Kok jarang kelihatan, jarang kedengeran? Kedulin aja ya. Selamat pagi jelang siang untuk semuanya, wargi setia dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, hari Jumat, hari yang ke berapa ini? Hari yang ke-7 di bulan Agustus 2026, kembali Ulfina Willy nemenin Anda semuanya, menyapa Anda semuanya di mana-mana yang lagi dengerin Radio Sukapura, baik itu yang aktif ataupun yang tidak, yang cuma dengerin aja tapi enggak pernah cenah atau napi jarang cenah kirim WA, enggak apa-apa, Ulfi sapa semuanya ya. Yang suka dengerin suaranya Ulfi ataupun yang enggak suka, Ulfi juga sapa semuanya. Selamat pagi semua, selamat pagi jelang siang. Semoga sehat-sehat selalu wargi, dan insya Allah sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 Ulfi bakal nemenin Anda semuanya untuk hari ini. Jadi dari jam biasa lah ya, ada dua sesi gitu, ada dua acara yang bakal Ulfi bawain untuk nemenin Anda semuanya di hari ini. Untuk dari jam 9 sampai jam 9, 9 sampai jam 9, 9 sampai jam 11 kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda ya. Dari jam 11 sampai jam 1 ada lagu-lagu apa? Lagu Sunda untuk Anda semuanya. Sok, mari merapat, kita undang Anda yang mau kirim salam ataupun minta lagu, boleh silakan lewat WhatsApp, chat WhatsAppnya di 081-222-81101. Yang kangen sama aku Kadarius, sok diantos ya. Beberapa lagu sudah diadakan sebagai lagu pembuka di pagi jelang siang hari ini wargi, lagu-lagu dangdut ya tentunya, dan semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah dipilihin tadi sebelumnya.

Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Pagi dan siang, pagi, kemahannya pawinya. Nanti kalau misalkan selamat pagi Teh Ulpi, Ulpi jawab selamat pagi. Kalau ada yang nyapa juga selamat siang Teh Ulpi, selamat siang, nanti Ulpi balasnya ya, jangan khawatir. Kembali beberapa lagu yang bakal Ulpi hadirkan untuk Anda semuanya di pagi jelang siang hari ini ya. Tetap di sini saja di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Ya, selamat siang Wargi. Sudah jam 9.35 saat sekarang ini. Terima kasih untuk kalian sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Sudah lumayan ada beberapa ini. Kita baca saja langsung.

kita disclaimer aja dari sekarang ya. Bahwasanya tentang lagu gitu. Ya gitu we, bila hilap deui kulpi dikasih tahu lagi lagunya mah kalau misalkan ada. Nanti Ulpi puterin gitu ya, kalau lagunya ada, sewaktunya ada nanti kita puterin. Tapi kalau waktunya enggak ada, masih lagunya ada juga mau diputerin begitu ya. Mohon maaf saja yang enggak diputerin bareng lagunya berarti enggak ada. Tapi nanti diusahain lah dikasih tahu kalau misalkan lagunya enggak ada. Ini enggak ada nih lagunya gitu. Kalau masih ada waktu makan bisa meureun diganti ya sama yang lain. Enaknya ganti sama yang lain. Selamat siang nih buat Dadan Japra. Aku ada Teteh Ul. Hayang lagu DJ sedang-sedang saja. Tidak ada, ada lagunya tapi enggak muter masih. Gak ngerti Bapak juga ya. Yaudah ya, gak ada aja lagunya gitu ya. Salam buat semua spesial buat Teteh Neng. Selamat bertugas. Terima kasih.

Kemudian ada Kakek Salim juga, selamat siang. Ah, kalau kakek mas suara teteh teh entar resep cina. Cuma ngangenin gitu ya. Lengkung parah deh gitu. Kenanya teresep ke sal dikangenin kumasih rasanya dikangenin kek. Gimana sih rasanya dikangenin? Ah, lupa aku. Ada Mama Talita juga, selamat siang Mama Talita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang tetehku. Selamat pagi menjelang siang juga buat Mama Talita. Itu si Bibi Namru tuh mah tuh, Mama Talita tuh. Kalau ngok segala kirim eta we cenah opak aci wa ngaludek kupa. Beuh, eta. Ngaludek kupa cenah ditonggoh, yap, diantosnya. Hadir lagi cenah, kangen juga udah beberapa hari enggak dengerin teteh. Dem, tah geuning aya oge anu kangen ya. Gimana teteh, sehat? Sehat alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teteh sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. 2 minggu kemarin sakit mata itu sampai 2 minggu, tapi sekarang juga masih belum ini banget sih, kadang masih kayak ngelemeng-ngelemeng gitu. Ah, selapun ya anu kasepe rada rumek gitu, kecuali ningali anu bareureum. Beng raskeun eta mah. Salahnya tuh yang lagi dengerin aja, spesial untuk tadi semangat tugasnya aja. Lagunya mundur alon-alon kalau ada. Lagunya tadi udah ya. Selamat siang buat Mama Talita.

0: Siang juga buat 7618 teteh punten ka Mamah Nopal atanapi Anjani teh ya di dari Mangu di Sari Mangu panggilannya dari Mangu udah ihan Mangu banget nih sih Sari Mangu Manawi nuju ngadangukeun nelpon ka nomor ieu cenah di nomor 081-220-655-773 ya. Watoskeun cenah abi ti Parung Ponteng kontakna kahapus. Abi teh saha ieu teh abi teh? Teteh namian atuh abi teh? Abina ieu saha? Saha cenah nomor cek Mamah Anjani teh? Cek Mamah Nopal teh. Atau abi memang namina abi gitu. Buatan channel Mama Nopal, nelpon di Mama Nopal Sari Mangu di 08, nelpon ke 08-220-655-773.
1: Pada dirimu, duhai kekasihku.
0: Ada Indra Dogar juga, selamat siang.
1: Geramlah kembali.
0: Assalamualaikum siang teteh cantik. Waalaikumsalam siang juga buat Indra Dogar. Lagu napa yang Rido Roma kerinduan nih lagunya nih lagu. Salam buat Cesuti di Ramai. Sarang orang sudah palas Adayana. Terima kasih teteh cantik dan baik hati. Ama Indra Dogar selamat siang. Terima kasih juga.

Madre Dewo juga selamat siang. Siang jelang pagi tetehulna. Eh, koma ceritanya ini. Si aku ke hadir dari pagi tokene. Pageto kan belum datang. Mangkukna sudah. Ya kalau Pageto belum datang, ya masih mending kalau Pageto yang penyiarnya masih ada gitu ya. Pageto kan belum kita jelang ya. Laguna Satu Nama Tetap di Hati dikirim buat semuanya, buat Teteh Mas sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Buat Andri Dewo selamat siang. Ada Pak Al juga selamat siang. Hai Teul, hai juga. Selamat siang. Selamat siang lagi. Sapa Abi dan tujuh sesapu supaya bersih tanpa ada debu. Tapi kalau suara yang siaran ada di telingaku sambil dengerin lagu Gantung Aku di Monas. Tapi semoga gak ada yang ngegantungin Teul. Gak ada. Teul kan bukan jemuran. Ngapain juga aku digantung-gantung, Mang Pal. Lagian, jemurannya mau kuat ya. Menggantung yang gemoy seperti menggantung yang mantok seperti ini. Umur dan rugruk atur kumaha. Akhirai, nanti lagunya ditunggu saja buat Pak Al ya. Udah beberapa lagu yang sudah Anda pilih. Mari kita keriuhkan diputar satu persatu.

0: ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: kasih untuk Anda masih tetap setia di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Gerah. Lagu-lagu dangdut bakal kita hadirkan sampai dengan jam 11 saja. Sudah mulai panas di luar. Sudah mulai mengserap begitu ya. Silau men. Selamat siang buat Mbak Linda Octaviana Sari. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teteh Ulna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang buat Mbak Linda Octaviana Sari. Kabar Ulpi baik, alhamdulillah ya. Katanya pengen lagunya Nenekku Pahlawanku. Ini lagunya Ulpi puterin dari Yuni Ayunda ya. Salam buat semua warga Sukapura, spesial buat Teh Ulna, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Sama-sama Mbak Linda Octaviana Sari, selamat pagi. Selamat siang.
1: Pernahkah kau disengat lebah? Itu lebih kedekatannya.
0: Iya kah? Disengat lebah pun kita sudah sakit luar biasa gitu wargi ya. Pernah gak? Pernah tadi Natarang dulu kerkecil diserutku kamarang. Eh lagi bulan puasa bocor wae teh neng teh nuju kelas 4 SD mun telepatna. Setiap hari tadi gusti ngalaman abang budak hideung da budak henteu bager ari upi weh. Eh budak bager ari upi mah henteu bader gitu. Ya, sayang kamarang oge da disamperkeun kapan. Mama kembar, selamat siang. Assalamualaikum Teh Ulpi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat selalu, amin. Laguna pengen stasiun balapan. Terima kasih. Sama-sama, kayak lagunya nanti ditunggu ya. Ada Bibi Icit juga, selamat pagi Teh Ulna, aku hadir. Bari golepak kesini, golepak hadir. Tuh lanus sugannya. Tadian aku yang rindu pada Teteh Ulna, sudah lama tidak bertemu, ngobrol pun sudah lama. Bi, ayo mer 4 bulan tilu harinya.
2: Pergi jauh dari.
0: Laguna egois spesial buat aku yang begini. Makasih Teteh Ulna, sama-sama. Bibi Cit, semoga cepat sembuh ya. Buat Anda juga yang lagi sakit sekarang ini, siapapun dimanapun berada, mudah-mudahan cepat sembuh seperti sedia kala ya. Semoga aja penyakitnya diangkat lagi sama Allah, dibuang jauh-jauh, andanya sehat-sehat. Oke.

Maafkan daku yang bersin dulu. Selamat siang juga ini buat 629. Assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Laguna terhasut-terhasutnya gak ada lagunya, teh kopi dicari teh ya. Salamnya buat Mak Ilah anu nuju nuang daging manuk. Alah, hek enaknya daging manuk, daging bajing, ah pokoknya kieu, pokoknya si kakek Salim, kakek resep tengah daging bajing, eh kieu pokoknya mah, kamang Utar gerata, atau kamang Erik, atau kamang amang Kombat. Ada Putra RR juga, selamat siang. Assalamualaikum Teh U, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Request lagunya 9,5 dari Mara Karma, tapi sayangnya lagunya enggak ada ya. Dikirim buat teteh sehat-sehat ya. Amin, terima kasih buat Putra RR. Ada kakek Salim. Oh, teteh nyari soca. Nya, kakek kat berem sabelah gitu ta. Coba kat meletet. Kerti mata upi makan kecil gitu nya. Pertama jadi soca meletet sabula. Ah, pokoknya emang tuh sabaraha cen jauh kayaknya tina pejit. Sih gitu, tapi nyerina sampai ke pejit. Gak nyeri sih, cuma kadang perih, berair gitu. Kadang kayak kemasukan debu, gerinyel gitu lah matanya ya. Nah, tapi kebanyakan kalau dikasih panas seperti ini kayak silo banget gitu. Dan efeknya itu jadi perih banget kena mata, berair we, terus gitu. Jadi meskipun sedang tertawa-tawa tetap we, berair mata. Karena matanya lagi sakit. Hey si kakek, untung itu dibaca di gerolangkeun.

0: Andi di Parung Ponteng menawi anu terang cenah ka mamah Nopal tanapi Anjani di Sari Manggu punten pangwartoskeun kumari ya Priyogi kontakna kahapus bilih naroskeun mah pasikeun rencana nomor 0081 220 655 773 mudah-mudahan ada yang lagi dengerin ya disampaikan sama mamah Nopal atau Anjani yang di Sari Manggu. Jadi siapa tahu ada urgen gitu ya, ada urgensi, ada urusan yang sangat penting gitu. Dan kontaknya tidak ada, sedangkan jarak dari Parung Ponteng ke Sari Manggu juga tidak dekat ya. Semoga we ada yang dengerin ya. Mama Talita yang salah dijenguk si Bibi ya. Sok, nyengesot, katongo. Sami abigen nama sakintan, kumplit pokoknya macem lah. Panas dingin flu batuk lagi musim berarti jarauken haci haci ulpeg gitu kan. Sekarang juga masih ada batuk-batuknya. Nyesanya awet batuk mah. Mudah-mudahan kalau si Bibi yang aldamang yang aljak-jak dari sehat-sehat Bi. Hayu Bi cenah ngaludek kupah hoyong atuh eta geurak kadon disunutan ngaludek kupah engke kan cenah damang heula. Meunya atuh kana ladang bagi ngucur. Mama Talita cepet pulih deh, cepet sehat dehnya. Bibi Cit juga cepet sehat lagi. Dadang Japra pamit ya sama Mutiara Adela. Oke. Pak Al, nuhun teteh laguna katampi kalian kabingahan. Matanya sudah sembuh teh? Sudah sudah udah merah, udah gak kecil lagi, udah seimbang antara mata kiri sama mata kanan. Kemarin kan yang kiri yang sakit ya. Tapi masih kadang-kadang agak-agak burem gitu, kayak ada yang ngalengin gitu, kayak ada yang ngalangin si bola mata hitam teh. Tau gak? Kayak yang barutan gitu. Mang Pak Al, kalau bangun tidur gini sok dia gitu tah. Gitulah tuh beda jauh. Nggak tampi kalau nggak biar matanya sudah sembuh teh soalnya tadi malam lihat aboril hari Mang Pali ngobrol kosok benar. Candu banget dengar suaranya, suara ketawanya, suara nyanyi kayak suara lagi nyanyi mah dah. Emang mungkin kayak gitu, tapi kan kalau semalam kan acaranya itu bukan acara formal, justru banyak kan yang mereka tuh jadi komentator Mang Palnya, tapi. Tapi banyak bercandanya gitu, enggak serius gitu. Nah, di situ kan ada Ibnu Jamil, ada Raffi Ahmad, ada Desta, ada Gading Martin, ada Boril juga. Si Boril ini kan orangnya serius kalau nonton bola gitu kan. Dia mah enggak banyak ngomong, diem aja kayak tipe-tipe kayak kalau nonton bola itu dia kudu diem gitu ya. Kalau lihat sesuatu yang dia suka itu diem beren gitu. Nah. Sementara tuh sendiri deh, Desta kalau ketemu sama yang lain, Dedudas itu ya, Dedudas minus one. Desta kalau ketemu sama Rapi, kalau susah Gading kayak kemana gitu ngobrolannya. Dia mau ngakak aja terus itu, Boril. Candu dengar suara ketawanya. Ketawanya itu bener-bener ngakak bener gitu. Soalnya itu kan bukan lagi syuting film, bukan lagi show di panggung kayak gitu. Kayak kan cuma ketawa gitu. Iya mah ngakak semalam Mamang Pal, aduh. Jackpot hamba. Udahlah Persib jadi runner up. Dapat pula ketawanya Boril. Selamat pagi buat Pak Al. Selamat siang juga nih buat Andri Dewo. Atur nuhun teteh laguna sama-sama. Piraku teteh ngalaman dicetot kamarang. Samaruk atau kumaha. Samaruk lu pikir bocah juga kumaha. Ayo nah bisa ngukir halis sebelah bente. Tapi itu panggilan ngalamin itu tetap tongom. Ini ayo tetap mah ya, osoknya tetap mah bentol gitu. Tapi nih tongom kan jurusannya lain gitu ya, bukan cuma. Kalau tongol itu nyacunya kemana? Cuma cenah-cenah gitu ya. Itu ya kalau ku tetap mah osok we bentol gitu ya. Ku naon cenah ku tetap gitu. Baik. Anu bentol nanti di beureum mah di garut teh semu perih teh geuningan. Jahat deh ye tetap.
1: Bilang salah paham.
0: Jadi cicitnya beki daging bajing nih tamarangan. Teh apalin kemahagurih nah daging bajing.
1: Aku tak pernah.
0: Bajing mah apik, yang dimakan itu cuma buah-buahan doang. Hayam mau nama nu diabu, segala dipacok, ya. Tadi beki, nah itu disebut tamarakan. Kalau bajing mah, kalau tupai mah yang dimakan itu cuma buah-buahan, gitu. Sok gerak ke petani kadu. Kunaon dia mang bolong kadu na ku bajing cenah teh buah kadu. Terus dialih karena kelapa. Ya kelapa na kunaon gagal panen ku bajing. Hey, bajing teh wae apa na kada makanna teh buah-buahan anggo. Rek dagingna teh gurih sebenarnya. Aya sugan. Ada 8251 selamat siang.

Mohon maaf, lagunya gak ada ya. Salamnya buat pada Marjait Elvan Fashion katanya. Dari siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? 8251. Kok gak ada namanya? Gak ada. Di bawah itu, di bawah foto profil juga tidak ada namanya. Oh, Aris BRJ di Cicuruk Tasikmalaya. Aris BRJ Cicuruk Tasikmalaya, selamat siang. Naon iya emang dadan japran mereka sok gaje pertanyaan teh. Ada Pak Al juga, ayo teh super truk amek-amekan muatan anak ayah no maling saru aku bajing cenah bajing loncat remangan bajing kita masukunah kedua atau kayaknya mau bajing nukana kadu nukana kelapa nukana buah-buahan dan bajing suku nak opat ya. Coba buntutnya kayak di tukang iya mah eh bajing loncat mah kayak buntutan ya. Ya, baju lagi di tukang, baju lagi mas. Itu lebih sedikit. Ya, selamat siang wargi. Oke, ada banyak lagu yang masih harus diputar ya. Sudah jam 10 lebih 12 menit sekarang ini. Selamat siang untuk semuanya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Untuk kabar karena nunggal, genah meranah ngarana. Buat mama ini selamat siang. Ya, buat Norin juga selamat siang. Ada Bibi Cid lagi, selamat siang. Mama Talita, pemibadi ngalongkong, ngalongok, samper teh ulnanya. Nya, ke dadui ke jam hiji, samper ya kadia ke Sukapuranya. Bodor. Ih, bajingan erek. Eh, ulah ketang cener yuk. Ulah, atuh. Kayak kawasi anu. Kayak, ah, soak. Selamat siang juga buat Mbak Linda Octaviana Sari. Makasih teteh lagunya, Manggo. Sami-sami ya. Ada 3209. Selamat siang teteh. Teh Jenny di Cika Thomas yang hadir.

Itu lagu yang dipilihnya dari siapa ini penyanyinya ya? Kalau bicara judulnya nggak ada, apa emang lagunya nggak ada gitu ya? Mohon maaf buat Teh Jenny, Cika Thomas, selamat siang. Tapi lagunya nggak bisa diputerin, nggak ada lagu, nah itu Kulpi dicari teh.

Siang ngajarin semuanya. Mama air khas. Tanya air nama apa? Ontohon tete. Kebobohan tete mama air khas ya.

Seandainya Mamang tadi Ciseti, selamat siang Mamang. Buat Mama Naila juga selamat siang ya. Buat Mama Zia selamat siang di Ciseti, Cipokek Ciseti. Luka detail kata tangan kene itu kaku maha pokoknya tahu itu dinyanya. Selamat siang ya pokoknya untuk semuanya.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Setia, sampai di sini saja dulu Ulfi nemenin Anda semuanya di program lagu-lagu dangdut ya. Untuk lagu-lagu selanjutnya, lagu-lagu Sunda yang bakal kita hadirkan di jam berapa? Jam 11 sampai jam 13 siang nanti ya. Jadi silakan Anda di sini saja dulu. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, genah merenah ngarenah, karena Ulfi masih bakal kembali lagi untuk nemenin Anda semuanya. Untuk Anda yang mau pilih lagu, untuk lagu-lagu selanjutnya, lagu-lagu Sunda, boleh silakan lewat 081222811101. Ulfi pamit terlebih dulu sekarang, untuk kembali lagi nanti di acara selanjutnya ya, wargia.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi sadayana di mana wae ayana nu masih keneh satia masih keneh manco di Nagalurana 88,8 FM Radio Sukabura Karang Nunggal genah merna ngarena sim kuring Ultina Willy anu masih keneh garangan wargi sadayana dina dinten ieu dinten Jumaah takaping 7 sasi Agustus 2020 genep nya bari sarangan wargi sadayana dina pidangan kawi-kawi Sunda anu dipidangkeun dugikeun ka tabuh hiji atanapi tabuh 13 siang ieu atuh saperti biasa wargi sadaya nu palay mundut laguna mah mangga we nya ngalangkungan nomor 081222810101 upami laguna aya diputerkeun tangtos nya lain laguna aya waktosna aya tangtos diputerkeun. Tapi kita ngeweh kia masuk rada lowong dah waktu senatenya asok jarang tepat atau seur kita tah nyungkan lagu nage. Nah gitu tah jantan pami lagu na ayak pengintan gitu pami tetep atau seur nyungkan mada pami lagu na tae gampil tiasa digentos gitu tah gentos na oge gampil tak kedah ngantosan berdui ke sawah radintan mal langsung hari tari ayam di kontanan ya. Sawabari jika wina panantos kapidangkan wargi dina siang ieu mugi-mugi jantan panghibur wargi sadaya dina kaayaan siang anu panas sih warginya ini menterang panas nanti gusti ternyata di luar kan tenan jadi lebat madahin itu menterang iu wain no aya ya suasana di luar cuacana ieu biasanya raosnya dia ngomoyan lah. Kanggo lagu lesar jeung nama mangga wargi sadaya lah wargi sadaya wargi sahaweh kita teh nu tiasa milihnya hayang laguna naon mangga iya ke lagu Jayanti sareng Emot Bae tadi teh parantos aya nu mundut lagu teh parantos aya nu nyuhunkeun lagu teh parantos aya nu ngechat ka dieu teh sorot hayang diputerkeun cenah teteh sate acan jumaahan gitu berarti mamaget nyuhunkeun mohon. Jantan anu sanesna ibu-ibu make cenah teteh masak kene salse bade ngadongkeun heula mangga teu nanaon. Oke, tah anu sok biasa disenggol panginten ku teteh Neng. Atuh anu bade ngawe mangga engke disenggol dina WA. Nambalin Dokta Viana Sari Wilujeng siap.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

haturan wilujeng siang wargi sadayana. Atur nuhunnya nu panatos ngitungkeun chat WhatsAppna dina siang ieu. Atuh wang bacakeun we wang ngaoskeun ayeuna nya. Wilujeng siang kau ka Andri Dewo. Oh, tangtosna tos di Bandung. Di Bandung di tangtos di masjid maksana teh. Ayah kieu da. Oh mohon info sekedar info wainya kalau kabar di sareana dumeh adan duhur di kangoka daerah Karangnunggal sareng sabudeureunna teh tabuh 11.57 janten tabuh 12 kirang 3 menit kitu tah. Andri Dewo wilujeng siang tepang di udara saacan jumaahan manawi laguna emut bae hatur nuhun tadi lagu nantos ngahaja dipayunkeun bade jerumaahan mah.

Air dan japra oke sampurasun teteh Neng. Oh, seorang pes, enggak mahayong Jayanti, wacana Ade Astrid. Salam nah kak Serena, atuh khususnya kalau kata Teneng udah jeng tugas. Saturnon kode dan japra, raguna parantos tadinya disangakan. Anu pis teteh Neng, sami

Mamah Nur, wilujeng siang. Mamah Nur, sampurasun, wilujeng siang. Teteh Neng, rampes. Mamah Nur, wilujeng siang. Oke nya, panas kaya nya, rausna naon, Mamah Nur. Ini urui dengan bayangan rujak. Ada saya soyong, urui we pas jol ketingali we sana teh. Lagu nang Mojang Karawang, ayah ge Mojang Priangan, cana iya teh, cana teh Mamah Nur, rumah. Ini itu ayah Mojang Karawang, Mojang Karang Nunggal, mah ayah, abi. Mojang. Salamna kok kasarena warga Sukapura, utami nama kota teh sakola warga, hatur nuhun teh sami.

Jadi Mama Nur, lagu nate cina gentos weh ku oncom gondrong cina teh. Ayah iya teh ti mojang nah itu ya, mojang kasohor. Ayah oge nuti bungsu Bandung, palainan nuti mana tah oncom na Manawi gitu. Anu ka anggur nu mana gitu manganya tah Mak Nur tah diseratkeun deh yang nu eta cina ti mojang eta cina tanapi yang ti bungsu Bandung mangga lahnya. Ya Nining Kujang, oke Wilujang Siang. Assalamualaikum Wilujang Siang, Teteh Neng. Waalaikumsalam Wilujang Siang. Satya mancok, cenah Satya dan selalu Satya. Aduh, dina cuaca kukumaha oge siang, wengi, selalu pokoknya nama Satya. Laguan Tetehku, hoyong banon dari hatur nuhun. Sami-sami kau Nining Kujang Wilujang Siang hatur nuhun karena kasatia anana Satya terasa cina Satya we cina teras tehnya Satipe juga kan upnya ada tipe-tipe istri anu Satya kita gitu.

Mama Talita nu masih kene hadir di nasi yang iya di sarangan cina lah. Orang masih kene kekajat di payunan mesin. Gitunya. Ya mesin, ya itu aku nak kasur. Lajang siang Mama Talita. Lagu nanti tuh ayah nu entah tema Talita. Cinta ketok magic tete ayah kulpita di pinarian mete. Mana tuhnya cinta nama ayah gitu ta ketok magic nan tebih na ya bengkel ketok magic mah tebih gitu cinta nama ayah ayah welah nyesa saeutik mah dina hate gitu nan eta ta ketok magic nan tebih teh kumaha tuh Mama Talita. Nah atunya dietakeun cenah laguna pada di gentos mangga atau pilih palain mana kita tahu Mama Talita nya. Sakedap deui komandang adan duhur kau ka wilayah Karangnunggal sareng sabodereunan.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya muslimin untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang-orang miskin dan tidak mengalami kesengsaraan orang-orang miskin bila mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya juga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang kaya itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: 98,9 Sukabumi.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98.8 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarana wargi setia. Tos tabu 12 langkung 22 menit nya masih kene ulpi atuh di dieu nya.

Mamah Talita, anu mana atuh laguna teh emak? Naon atuh ih? Tepegeh ah. Nining kujang hatur nuhun teteh Neng, moga digentosan ku kesehatan kabingahan. Amin, hatur nuhun deui oge kauka teh Nining kujang, lajeng siang, lajeng lalason ka sadayana. Panas-panas sigah kieu bari pasian lagu Sunda. Atuh raos teh asa parasmanan gitu nya. Lajeng siang, anu parantos marulih kitu ya teh di masjid nya jumaahan, bangun teu acan nya. Soalna upami tos aya nu mulimah pamegetna teh sok aya anu ngecat oge ka dieu kitu teh. Amar biasa sok rajin. Tawis mancot cenah teh Neng nama uih ti masjid biasana mah kitu.

Oh, Mama Talita dulu sama Emma. Ah, saya emaknya Emma. Oke, okay, ya tuhnya Emma. Ah, ya Emma. Suka nanti emak cina lagu nate. Sanesnya.

Nah, gitu antara sana emang anak gitu nya mama Talita. Kalau gak ada cina Emma, tak kumar kita ya konfirmasi atau non konfirmasi tentunya. Kayak ngelagu nanti oncom gondrong sama jang-mojang ke suatu anak piti. Mojang Bandung, sore abi teh, gitu teh kon.

0: Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Ema, eta keur naon mah Ema? Make jenggoda gede kitu sirah di kacamata hideung.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pergi Satya di mana wae ayana atuh panginten mung dugi ka dieu wae nya. Mohon ulpi nyerengan wargi sadayana dina siang ya. Kalau kamang Amar wilujeng siang Amar. Kalau ka sadayana hatur nuhun kana rojonganana kana perhatosanana insyaallah pendak di sana sewaktu sapuntenan sok bilih bahasa nu kirang derna. Wilujeng siang sadayana wilujeng lelesan wilujeng harudang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang peuting nganunung tu na teteh panon teh atuh satukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Sore hari Jumat tanggal berapa ini tanggal 7 Agustus 2026. Program suka-suka sore hari ini seperti biasa tentunya di suasana sore yang cukup panas. Panas terik tapi tiris gitu. Tentunya Sim Goreng Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya sampai dengan pukul 17 nanti. Lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan sampai dengan pukul 15 lebih, sampai dengan menjelang azan asar. Nanti diselangkul lagu pop dan gas lagi lagu-lagu dangdut sampai dengan pukul 17. Selamat sore semuanya. Lagu-lagu Wahaji Oma Irama.

ya, lagu-lagu penuh makna ya. Daripada lagu anu basah basah basah bibir ini basah basah basah basah artinya coba ya daging lagu tema. Wing sebagai porsain.

Apa lagu piano ti Abah Gode Gus? Wahaji gitu kenalnya. Icep Suandi ujung ngoyak kieu Icep. Adi Dewo, waalaikumsalam gaskeun bari ngopi. Lagu panas kieu yang gibah versi rock AI biar cenghat. Selamat sore. Ulun selamat sore. Lagu Yun di Ayun Wahaji salam Porsa. Salam. Opik Cimanggu hadir ka mana wae amang teh. Opik ka mana wae hideup. Itulah perang. Punungan Opik mah. Mamila Cuni gaskeun lagu Bimbang. Sintia, waalaikumsalam, selamat sore Amar, Tawis Manco, lagu Kamarau, Oma Irama. Wah haji gitu, Tapi, duh, bubuka lagu Oma, sokayang jumahan dari kabayang Oma di kelutan, gue Kang Pauji, Kecuk Oma, teh, subhanallah, Allahu Akbar, apa yang kau lakukan? Subhanallah, beri ini senumpak kuda, beri nyeren hitar, jalan Oma. Emang ayah sesi naik kuda asa buah nujung Ikang Pauji mah. Anu menggapai matahari ni lah film ni teh. Oh, itu Uing Surakna oh di eta kera laju layar tanja boh. Surakna tak jola-jolan orang dianap. Biasanya sudah biasa. Wahid, waalaikumsalam Andi, selamat siang menuju sore GWS por Luciana Jelita. Ucilaka. Maksudnya aku mah ya silakan maksudnya teh Luciana Jelita terapa rugu atau ngirim foto teh. Dan Japra, waalaikumsalam yang lagu Anugerah Terindah Revina. Irgi laguna Rupiah timang tiwa Oma Wahaji. Putra Ere, waalaikumsalam selamat siang laguna tiwa Haji Azza noh. Marton Uing aya sok gaskeun mang lagu-lagu Wahaji kana Uing ngoyang lagu Wahaji teh anu aya birahi durjanaan mang. Citra Cinta judul teh sana mah tara baik judulna Wahaji mah. Tapi apa laguna nih mang? Anu birahi durjananya nyanya. Abi Maulana hadir miun ger ngawelu jarat ngebul mun balad por sang ngadeng lagu Haji ditabuki mun di eyong amang teh. Asa dihajatkeun pantes ngomongna tanu kieu nya teh lagu mah penuh makna.

0: Dah dibandingkan dengan lagu basah-basah, basah-basah-basah, bibir ini basah. Dan ini kujang, ikum salam, panas po, suara dia masih ngemprang, tawis manjo nyimak. Bani Iban, lagu Bang Haji Oma, nu judulnya Berkelana, sok inget lagu yete bahasa Wah Haji disiksa ang kumusuna cadu nalangsa sekami geang. Anu paling berkesan mah ya ngomongkan bilam omanya. Anu oma ti leungit geunian sorana teh. Ya. Ngadadak leungit teh eta geunian bisa ngomong teh ditempelkeun geuningan kana beuheung karek aya kaluar sorana teh. Ari cager-cager nanti ngegorowok di sampalan. Ani Afrika. Taeta nu inget teh. Sarua aja nanti di layar tancem. Ditempel ke dina alat nanti dina buhung. Dietakeun nanti diacungkan model bok gitu ta. Karek eta sorak nanti ayo sorak oma teh. Udah lungit sorana geningan judulnya naon juga matanya we. Cagur-cagur teh si Ani ini cilaka gurowok di sampalan gini keluar deh sorana teh. Eh ada rasa Majia yang lagu gala-gala salam Ben Sukapura Kang Amang sehat selalu. Pak Al hadir lagu nilai sehat ti waji meni adem ngoping lagu ti waji angin ngahiliwir kana godeg asa jadi jaka suara aing. Nyaran hitar. Amet jai terikum salam siap manjo spesial lagu-lagu waji godeg tak dapat tidur anu aya nyulukan rika-rikaan. Pak Queen hadir yang lagu kenangan orang bahwa kawin dan cuma kamu ti waji cuma kamu pas kawin bahwa si tetah naik panggung tetah nyanyi lagu eta sagus liat tengah dengekan tengah dengekan oke mang oke yeah. 6412 yang laguna ti waji judi hari PW sore lagu buta ti waji mang neng nini nadir ujung ngayakie terus di siawan hayu kolak mang rasana wat ngolak pisan har kolakna terus di bet kos zaman kuriak teh. Cesuti waalaikumsalam apa kabar laguna mandi kembang Cesandika salam Ira Dogar tenening kujang buat Kang Godek Swisa yang lagi tugas ani noho repa ani kau sungguh tega kepada aku ani. Hampir jaka suara wi. Waalaikumsalam lagu Batra Cinta ti waji oma. Breo nu oma ma oma tu waji. Nalus bahasana teh keur syuting di gurun. Pulang nginum wat. Alhamdulillah. Nyenya. Tapi ada geus lagu oma teh sok inget tahun 2005 aing gawe di Tasik. Eta lagu oma we saban poe komo lagu inget lagu seni mang. Pan lagu seni mah ya nu bebarengan geuning. Kalau guna teh cok oma teh seni adalah bahasa tema aku jaman teh eta balad ngaput uing wat surak beri naraik sekena meja mesin pusing aing parumana dulu teh nyer langsung uing diseret seka juru balik baca berga lagu haji seteh ya waji waji cok uing teh dah uing tersama asa luas gitu sih tapi gagabah tapi mau urusan yang berak porsa
1: ya Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuh netate panon teh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah
2: lain panon wah ini aing rematik ongkoh suku jadi pilu
1: mana
2: iya hiji itu cik atuh banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
1: alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung etama cek dungli gara kuat ya akan gara sok
2: atuh orang edit
1: ayo.
3: Allah Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

kuenda. Cuma kamu hanopis lagu namang jeng heran deh orang bahwa bisa kepikiran nyanyi lagu iya. Tapi kita yang dina semua lagi osok nyanyi lagu iya kerjaman semua viral. Oh. Repasok lah lagu seni lah didukung lah. Irgi Kartika ngegorowokna film Menggapai Matahari. Oh etenya. Oh ini pake alat ditempelkan genggrong nanti karek biji sorana. Martan sok dibaturan kuing kurang diporsa lah jadi daging lagu-lagu haji. Oh teta daging ngungkul. Matoha sore ujang goni laguna wahaji Roma salam ka amang ibu kota. Tejeni hadir laguna Mira Santika. Icep Suandi porsate naon hartosna porsate fans of Roma and Soneta. Jadi organisasi penggemar Roma Irama. Ya, jadi dibikin porsa singkatan anak fans of Roma and Soneta. Itu artinya ya, arti panjangnya singkatan porsate kos abri. Kawas TNI, singkatan deh. TNI kan Tentara Nasional Indonesia. Tapor sama Pens of Roma and Soneta. Porsa. 9610 nyimak. Mi'un anu wa'asma wahaji dan ukur nyanyi di panggung. Oh, eka betrik sinar hitar buntung. Nanti buta sih, emang. Wat asalain film nebaturan uing mah ciramayan sugan teh sedih pek teh teh jajan ka hidung teh di bere. Ka betri ke senar hitar film naon teh mion. Dan jabran nu akang gagah mata ceu haji. Ulun asa kemilau cinta di langit jingga nuwu saran teh mang Menggapai Matahari ge. Menggapai Matahari kan anu jeung Ikang Pauji kan. Amar nu sarana ngaleungit cek bae Google mah Menggapai Matahari 2 ang. Ieu berarti anu jeung Ikang Pauji eta. Anu ngadu aliran musik nu di Senayan geuningan. Nu eta kan. Paat disaprak emang jadi porsa atas setes sanggup ngomong Oma Irama itu kudu nyebut wahaji dah kudu gegabai. Oma Jaitar uing anu paling berkesan mah film Wagodeg teh. Wagodeg itu hus wahaji anu dikepung kualana sia wahaji Oma teh nyumput na sumur cadu kala aing nu degan sieun Wagodeg ka pagi sia. Di kepung kualana. Miciu-ciu lagunya tapi kepalsuan buat Teh Nining. Terus si siawan Oma masih kerek nge sadu mang. Ya gitu. Mamila sak emut jaman bahelanya nguping Pak Haji Oma tenuju nonton layar tancap dipencut esok surak. Tapi nak ayana naon makin disurakan. Kan ngalaman mengandengi lala jadi pencut teh. Laju layar tancap teh. Eh anu sakali mah toh. Mamila nya tahun berarti tahun 88 lah. 89 lah. Tahun 89. Dipencut layar tancap. Oh. Dari film nate

cakapanan sarua di daerah lain ge keur muter film di teu film teh. Jadi nunggu anu heula film teh ditu beres. Karena motor tahun hari teteh. Tuh dek datang, oh penonton ngusuk itu digebog-gebog si layarna. Udah di karcis bola yang nonton layar tancap di karcis. Wah asa. Tuh dipencet ya laju layar tancap, laju sinar maja. Karena dipencet. Ya, kisaran tahun 88 sampai 90 lah. Sampai 91, 89, 90, 91. Kan 91 kan keluar di Anur. Lumpang di Citapen segitu jauhnya ke penjut ayeuna teh ngeate, aing kudu lumpang. Tapi uing pernah sih nempo film Omama diajak ku baladna layar tancap pas go kita kalapang kalo tungkul beri semua raling sebuk nanti setelan Oma ya kuma Oma ikno konser dangdut judul nanti hitar tua hari balad Roy Martin Ahmad Albar sarua yang konser ngan lagu pop biasa balad mangro yang merakai jaket lepis ya. Eh di panggung ke saya Oma digelutan siapa yang dicecek kita. Nah untung internetnya masih bisa dipakai ke Oma Ma. Godek si Ahmad Albar ke. Terus banget. Waduh iyo inget film-film apa. Kan ya tapi nu inget teh. Anu paling kebayang teh teh Oma geri tempelan alat geri tuh bisa ngomong. Tulis salaman jeng ikang pauji itu diterima. Tete mah kebayangkan anak otak itu nolain menyau. Ukur jaka suara apa kita? Anu gelut. Hari pe inget gelutik oh film Raya Tanjub itu no ayah awewe diudak nu jahat. Ek nyumput tak kurung ayam berada dimang di nalayar menjaman. Tete uing nyumput di emas yang gak mau ngajak balik. Si Yening jika rek nyamperkan ke urang. Tapi kan ngeusan balik sewak. Aya gulungan karpet para ditutup kenteng nih di imah. Si Yen sewak aya ngeet kena film layar tancap. Magia sarewa Haji Andi amin. Repa resep mah pas nu ribut di warung geuning bukbek si Abah Godeg. Si Abah Godeg naon teh? Bani Iban anu megape matahari mah nu wahaji keur ngalagu mikna disetrum anggui Kang Bauji. Disetrum. Kamari tapi kamari basa iraha ngalih kamari. Ah, seteh cenah antep naon? Oh masih cina itu cinta segitiga. Kuing lanjut jeng senen. Lanjut cinta segitiga. Rasa masih cina gerak. Cintaku di dunia. Pak Kuin, porsa mun ya konser ge. Eh hari-hari wanya mang. Emun konser na ui jeng serengker na ura ribut wanya mang. Eh kan beda. Ikhlas porsa mang. Nu dikepung walana menjaga suara. Nu diremukun lengena darah muda. Mi oncing sok nu apa film etana unjudah mang. Anu kacepret senar gitar germanggung ning. Ayah disya. Tak nu jahat nate si Simon. Eta menu gitar buntung na bisa nemak. Dipetik si ratu nemak.

0: y te lo vendo una semilla de mamá. Dime si se narra de mamá. Bebe repetan. Bisa gitu.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: FM.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Ah, hari pe lain mang uing seropot sih jari di bulu pas wahaji au au ye ye ah. Eg langsung geruk penonton saker konser anapun panggung uing gawe sih ya. Nyanya. Marathon lagu ya masa ke nonton layar tancep film wahaji musik intro juga wahaji ke rumah kula nih mang. Rusdi Setiawan kudu galing banget jadi porsa sejati mah. Dan ini kujang 1001 macam wahaji salam Bapak Sony Pastor PR. Brew hek porsa mengerukut golek jeng keriting cana tadi saramung meh nyut bray Bapak Uing porsa ang da cana tadi nyelut bray cana lepis disambungan apna teh menyut bray eta mah ditepang nyukurkeun ka uing teh kaaja godeg na teh kapapas ngamuk sia bela kene kada godeg jeung kanak
1: kita adalah bangsa yang bertuhana
0: eta farsa sejati eta mah
1: kalau kita bersikap seperti
0: Amar nu di film lagu Oma Mari Karahim dikawin ku lancuk Oma
1: manusia
0: hek buta Oma na teh hek sa imah sia si Amar ta palan
1: hewan
0: ele tape anu sasalaman teu diterima ku Mang Pauji manu Oma ele teh Mang eta porsa hiber sia na tangga jauh lawan Roma Porsa Iber karena tangan jauh lawan Roma lawan kau punya ilmu Allah cina nel siap lanjut soal aku Porsa.

Forza ini berkenan kacau. Oma ele gelut. Lawan Roma. Lawan. Ame jahitan. Lain jengen ayah namun wahaji papang nyekang bau jatah jeng Roy Martin. Hai hai. Lain bau lawan sing urang kusi gelutnya di napi lawan. Mi on, kabayangkan itu anu film na anu ngamen gelandangan, ya. Gelandangan nih, gitar buntung, oh, di babetkan kubu pasti ane itu karena batu, atau murasut. Eta oma cakan ker ngora godek ngelempai bugi makalah olok, ngelih tonyok wajan itu.

0: cecekan omah keur ngorang. Godeg ngalempai buki mah kalah Allah. Mun aing mah tonyo ku masih ada di Subandul laju kami udah teu emosi.
1: Setuju kalau kita
0: ulun tak uing saya ingat Wah Haji memang nyanyi lagu seni dari tenggor tarangna teh ku batu nepi ka getihan ku belah di Kang Pauji. Laju filmna zaman di sawah garing bolotot jeung bika subuh. Oh iya sama jeung Kang Pauji eta. Nu ieu teh. Marton pernah sakali-kalina nempo layar Tanjep Demang uing mah basa dinu kawinan orang bakan muya jangan caga kayak jangan kasih jurik nih mah. Nah itu war ting tahun sebar eta. Udah inget-inget po film nge ya. Bani Iban ta basa biu haji gerang gurung ning angwat. Au cerita teh mik lo disetrum. Oh mik lo disetrum ku Ikang Puji teh iya nya. Nyanya oh no iya teh pas keur disetrumnya mikna ku Ikang Pauji.

amar asang ngarang itu mah anu lakon tapi bawa ting bener ya saking gue ngepen ke oma lawan Roma lawan. Pakuin anu buta mah anu aya lagu malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu. Oh anu Erika anu harewasan nya. Tapi nya mang cek wing lagu seni mah kajak oma teh wat kudu narurutan. Mun wing nya bari ngaleos kebayang porsa sia ngamuk. Kajak oma ya. Tenerin ku aja, abis buka dulu. Tapi anu tas almarhum, ayah wahajina radio terus langsung ngahitar ku sapu inyu. Dah gaya rambut jeng godek nih terus sampai pisang. Pedar ada ku. Asep KRL lain jeng mang, ningali jaman baheula mahnya bauk nate karari itu ningwa tas jadul nate. Abang pernah bauk itu nukaribo gitu nih mang. Tuh tuh ingat tengah laman. Ada bisa kumahan wing banget temen di setelan gitu. Mbong, oma ginan hitar nadi ancurkan ku bapaknya si Ani ngejedok ya. Mencuk orang menahun, segitu awak ngorah aja. Kera cicing. Breo, wahaji dikeleketek, berdisekap, na film pengabdian, dicokal ke sebuah urang. Ngarapung saya dibabetkan. Pas nonyok kena setahar hitar. Emang-emang bisa selang. Saya capek. Tengah macam serana.

aku ibu katanya ngaken. Jangan ini dong, lo kena tampi Norin, namanya gabung. Asrami ngebahas naon emut ke bapak nguping lagu Pak Haji Porsa Sejati bapak abim rambutnya gagal. Naon itu makin nanya aku. Itu gini apal. Mi unta anu jahatnya masih Hermaning mang. Itu judulnya naon anu gelutnya jalan ngebul deket pabrik. Pan kuat si Herman mah eta oma dijejek dadana hudang. Ditonyo pas godek nu timber eta wingi budak ku kulutuk kantun lalakon teu peleh. Ditema ku dijebrok teh gandeng eta teh teh kayak hudang deui cenah oma mah. Naon siapa si Herman disiksa teh tu cek aing geus cenah oma mah da meunang. Dibantuan ku Allah. Jeung asa nyari teh mah sia. Tapi ye kimis on. Basah hiter dijajak ku bapak nasiri kate balik si oma teh di jalan teh bitu ban mobil jeep nate mun uing oh areka tamaban tau didongkrak deh emang nyokot hitar nge dijajak ngalagu yakin oma mah keur ngeripu ke ngalagu soak aing ku oma. Amin, ayah ribet yang ngaranu jahat atau Herman.

Asep kaya in fokus lain mah ngeteh temen masang layar baheula teh bukan beda lah. In fokus mah zaman sekarang, in fokus mah hanya sebagai media pengantar unggul. Kalau zaman dahulu mah namanya proyektor. Sudah nafsi-nafsi. Proyektor gitu ya namanya teh jadi cara kerjanya teh nudi diputarkan gitu kan masuk karena mesin eta mesin proyektor gitu beda sama infocus. Kalau infocus kan cuma sebagai penghantar unggul, sumber kan tina laptop tina TV gitu ya, sumber gambar nama tari proyektor mah langsung di dinya disorotkan geningan dicengcelekkan di luhur muter gini nanti tina nanti na film nanti itu proyektor ya bukan infocus. Infocus zaman sekarang beda fungsi. Adi Dewota ayah mang film Wagodek anu debat jeung bapana nih masalah musik jeung minuman keras deh. Bapaknya cok omat, bapak ngus ulah yang nginum. Ya. Ulah yang nginum wanoi pamali duraka. Cok bapaknya teh, mana wanian ke kolej nyarek. Gus ngerasa paling bersih mana. Terus sadar ya temane. Ya. Mana nyanyi nemong-nemong orat, nyanyi tiri baju, mengundang birahi kaum hawa. Tidinya gugutrut sirawa oma, bari kukulu tuh, lah si jelajeng kolat lajeng. Baru. Amar karunya bi Ani sudah diperkosa ku si Herman. Ubah di ayahnya benernya eta amar eta teh ngelawan lakonan nu jahat teh si Hermannya. Hidup selalu. Rudet ka Ki Herman menjadi Ki Herman yang betah har. Omet, bener iya. Nu jahatnya si Herman ngarana. Hari PWN Marui baru leutnya kaset nanti araya kene gitu. Ayak lah. Madoha inget kene we ngemang film Omet anu cilaka asup ke jurang nih. Anu kapangin nanti ku si Abdul, Abdul Kopeh. Nah, si Abdul Kopeh nanti memple gening. Nada tului nanti ngalagu di jeng bidiah. Tapi met si Herman teh mantan Ci Ani, Om Melong Ci Ani deket Mang Ros. Ini Herman, ini Herman. Oma mewek kemarin kau gitar. Bagus ah. Mi sekarang memang kulat Mi sehat Mi. Apa kabar Miss? Mi online emo dewa aja ya na sok lala jok itu film ker ngorak mana ya na kebayang laju film bala kamu aja kan itu ayah bala ker ngorak gaga nanda bener bang si Herman yang gak wing bohong gegabah aja isu kan bohong isu kan ngarang pek bener tuh cik si Amara ke bener Herman yang ngarang jahat na pakui nu diperkosa meta film barak darah muda anu Roma nate engke nate guguru ka akina nyeun deui ngaran Jupiter itulah nama aku nyenja. Ya gini mah Forza tuh udah anger kan ya di aku tuh di aku tetap ya osok lah aja oma osok denger lagu oma ya kan cuyang na Andi mang gula. Apa kabar yang? Omet Jaider, oh bener mang, pantas jeng kujudul lagi. Biasa kan setipen, oh Bang Jack. Nampas pelba iyo Herman. Kita burit. Orang saat asar lagu ini berakhir, kita kumandangkan gemazan asar. Selamat menjalankan ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apunten anu kasuhun hanya sekedar untuk seseruan tidak ada niat yang lain ya. Hanya untuk rame raramean. Kalau teu ramenya wayahna. Tak kumakeun.
Kakuin anu Herman mah sana film nate aya lagu Malam Terakhir. Si Oma teh mobilna teh di sabotase. Nyanya. Geus aing sape.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae deui aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Heuh atuh urang edit.
0: Heuh hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi.

Ieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssni.jabar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore, kita lanjut lagi. Jam berapa sekarang? Jam 16 lebih 09 menit. Sampai dengan jam 17 kita gas lagi. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan kembali melalui chat WA di 0812 2281101. Gas, gas, gas, gas, go.

Rindu berat, sanggup pokoknya menahan beratnya rinduku padamu. Seperti itu. Tak mungkin aku hianat. Sampai ingat apa aku. Kode kalimatnya. Gas. Jam 16 lebih 20 menit. Selamat sore Susi. Tadi Miss Sukarame gak ada ngalengit doi Miss. Kurti Bambang. Uy. Kamarik nyimpang lagi keburu Miss. Tadi gak yang udu doi itu Miss. Peting teing ya. Selamat sore Mi Sukarame. Selamat sore dan jam lanjutkan mang lagu nu tadi. Lagu nang tadi. Jamil gaskeun apa Jamil. Selamat sore Pak Jamil.

cacing lah wingker kangennya tong kudu protes. Breo gas ke nyimak kene. Oke. Jidan Alinski, selamat sore Jidan. Sehat Jidan. Makailai kom saya jeng santan nemai hadir gas ke. Putra RR masih nyimak PRT lanjut laguna sebujur bangkai. Siap nanti. Ari Dewo gas lagi man. Om mat sore Rido Rancapari lagu Adi Asri Jayanti salam kau penyiar duluan sadayana juga nukun hatur nun om. Lah manggil om lah hati baratah yang dipanggil om. Itu nyaman dipanggil om. Mendingan dipanggil Mang. Mang, oi. Mang mana? Peikum salam, selamat sore. Ayo gas. Gas ke mana? Atuh. Wildan hadir. Pak Queen lanjut itu emang ya lomba panjat pinang namang. Belum ngecek dana kayak kedapnya. Gak tahu cuy yang udah transfer apa belum, udah TF dana apa belum? Belum ngelihat dana. Semoga ada ya. Antosan kelihatan dicek karena masih kena ya waktu. Prabu Anom sore gas ke yang tas di top up tuh acan. Kayak antosan lainnya acan dicek ya. Kodel gas ke katingale. Mion tong borora amang rindu berat pangkat oma ker ngora ker gaga diberi rindu berat ka ani malesu atau beri nyanyi ngengele gitar buntung jeno ngesetulah ngayu ngebas oma eta guru datang gitar buntung na dianjurkan cicing wae itu oma suatu si Herman pake gitar buntung kat beberebetan jeno keluar pelor. Ini sebenarnya ayo ngomong-ngomong kita ayo rudet capek. Api Maulana, Abi masuk ingat kakak Bogong nguping lo gitu emang gaskan bang, ya gaskan lo. Panungnya gitu, kan ingat buka kakak Bogong. Keringet kakak Bogong. Bukan berarti tidak mau ingat, lebih ingat gitu. Tening Kujang masih manco. Andi Dewa sahabat tengah dengar lagu Nusare beralaskan kardus. Anu melodina tengah leok lagu naon. Lagu naon. Sare beralaskan kardus lagu naon. Jidan Alinski, alhamdulillah sehat. Amangku mah sehat. Batuk bunga seminggu lebih eh. Kamari makan nak muriang. Muriang kamari mah. Muriang jong batu. Amar masih setia. Pak Queen jong dihan pasiane teh make bahasa por mah nyemang teko jaman ayeuna pasiate lu gua. Ya, kawanan cenah ceuk tadi ge penuh makna. Ya. Nusulingna pales teh acak pendik. Oh. Nah, itu judulnya teh pohdeui. Yang pohdeui aslina teh judulna eta anu eta nan anu sulingna salah nyejek liang heuh. Mion mang buka ka bogo. Eung ki ajus eleh ku amang har. Tapi pok teh. Mangga ka buka ka bogo padahal. Engke aja jelek ku amang. Aja lemah. Tugen ka bogo si aja. Tapi pok. Cuyang, dah dari kemarin kali WA tuh kunaon sih? Pakai emot burung. Nah, kunaon apa-apa, belum dicek atau belum lihat? Iya, belum dilihat asli. Yeah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik.

0: Apotek Pansel Cipatujah dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.
3: Selamat sore, Tabara Cinta Laguna. Dananya udah ada, udah kareka tong atuh yang tengah wartesan teh tadi. Naong kana dana tadi bilangnya belum, cina belum di top up, makanya tadi tong-tong dateng ngewartosan. Dateng ngewartosan atuh. Tak tadi tong, tadi kan belum. Belum di top up. Tak diem woy. Setelah dikasih tahu ya udah dilihat, oh udah nohon madin sarwa kami ge emplu pilek batu pakuin Agustusan ge mempelai FC sembilan turnamen tarang pensiun ya pemainna ani dewa hentikan tangismu tak etan hentikan tangismu acis deleh ipok teh uing eleh tebuka kabogo pan aing moga pemajikan bah cina petan di makare kabogo beri jarang akur lo bapak saya cina kawin itu keren mejong jodlang arek tinggal nungguan kawin itu mejong jodlang ayo kita ke Bogor beri jarang akur di lo pas saya nyekin bahaya seni itu tidak apalun tidak apalun pas sono nanti kawin pas damai nanti dan japra yang lagu anugerah terindah repina nanti. Ayo ya, dana udah ada yang nama ngacung. Yang butuh dana, yang mau pulsa ya, acungkan tanganmu wahai saudara-saudaraku. Mumpung ada waktu, gas.

cuman tak dihapus ge. Ha, kabaran keur siaran. Jam 16.11. Itu antep. Tong ka dihapus dan dibaca. Sudah ada 20 orang, kita absen dulu. Selamat sore Amar, Susi, Bani Iban, Makaila, dan Japra Kersono mah dengak-dengaknya mang. Tenining Kujang, Babe Ipe, Mah Naila, Miun lah kita ngecarekan tecu yang. Unan-unan lah kita ajus megandeng. Ayah kita pe grup Bang Maldo jika wat gibah FC kosut warna hijau. Buat Giba FC kode.

Om Muhlisin, Dede Sri, Mang Manap, Cynthia, Rizdi Setiawan. Lah kok saya bisa Rizdi, Breo, Andi Dewo, Wildan. Gak biasa juga gak gitu. Ari entah Jongjon. Cek aing ada gutang. Padahal ya tuh dibaca-baca. Kan fokus siaran. Hadir 3209. Yakin kek lah ya. Nanti pasalnya. Siap pertanyaannya ya. Siapnya logika ya. Ayang hitung oge ya. Sesuatu yang selalu datang tapi tak pernah tiba, apakah itu? Gas ke. Sesuatu yang selalu datang, tapi tak pernah tiba. Gas ke.

20.000. Sesuatu yang nanti deh. Sesuatu yang selalu datang tapi tak pernah tiba. Nah, ada 14 orang.

Salah, Teh Nining Kujang salah, Susi salah, Makaila salah, Dede Sri salah, dan Japra salah, Mang Manap salah, no pusa tuh, Prabu Anom salah, Acu salah, Miss On salah, Manaila Pancatengah salah, Kodel salah, Cynthia besok jawabannya. Besok jawabannya teh. Iya kan? Iya besok kan sesuatu yang sudah datang tapi tak pernah tiba. Besok. Heeh. Breo besok, Pak Queen besok. Wildan besok. Datang aja besoknya Babe Ipe cat-cat jauh. Terus Siawan asa teu apal. Lah berarti teu bisa teh mah. Besok jawaban nantinya. Andi Dewa mimpi hari besok. Usah pakai mimpi. Besok ungkul. Amar oh. Adin Uye tinggalin. Dan Japra ah pakuin. Ayo barodo itu nggak jawab na gancang. Gancang bari jeung salah. Kurang teh gancang tapi bener. Jawabannya adalah besok gerasok ya. Pahami, sesuatu yang sudah datang tapi tak pernah tiba. Ya kan? Ya. Besok ke? Eh? Ya. Aduh, Mang Ayah di Google. Nah, kunaon atuh? Dana, Mang. Oke, siap. Adin Uye aya kene, Mang. Loba. So, asa bisa we ngajawab. Nah, ya. Teu bisa menjang naon, ya. Ulah gancang, gada-gada percuma gancang gari salah, Mang. No penting mah bener gitu ya. No penting mah bener ya. Adin Uye is Pak Queen mata telat ge panjang mikirna boros. Dan Japra deui mang bade ya. Terus Disiawan sok deui sugan menang jang bekal Agususan 20.000 sok pokona malah ya. Siapnya pertanyaan kedua kehula kedap. Gimana teh?

Lagu pilihannya Andri, tak Andri Dewo. Sintia nanti di sinanya, ya Nana, Abah Rena juga bisa itu cukup. Pokoknya nanti lah ya. Telah terjatuh dompet warna hitam berisi KTP atas nama Hilmi Bayu Prasetyo dengan alamat Kampung Babakan Mulia, Desa Cibatu Ireng. Kemudian SIM C, 2 STNK motor. Dan juga surat-surat penting lain. Hilang antara Peru Mutiara Karang sampai dengan Cibatu Ireng. Yang merasa menemukan mohon hubungi Eka Rismanika di 085-320-641-074. Sekali lagi, telah hilang, telah terjatuh satu buah dompet warna hitam berisi KTP atas nama Hilmi Bayu Prasetyo dengan alamat Kampung Babakan Mulia, Desa Cibatu Ireng, SIM C dan 2 lembar SNK motor serta surat-surat penting lain. Hilang antara Peru Mutiara Karang sampai dengan Cibatu Ireng. Yang merasa menemukan mohon untuk mengembalikannya atau menginformasikannya ke Eka Rismanika di 085-320-641-074.

Selamat sore Andi Dewo, Kertegang serius Joe Suling itu nungaleo ngadak lengit ya. Tegang gitu serius. Adin oye bade jalep bro kita ramona pegawai Suling. Teka jejek saware teh. Mang gerateang nok di kalapaan naon maksudna? Ngaleo ke ya. Oke, pertanyaan berikut masih kena logika ya, menye. Ya. Pilih angka yang tidak cocok dalam deret berikut. Angka sabaran itu cocok. Ada sing teliknya. Pilih angka yang tidak cocok dalam deret yang berikut. Sing telik. Deretnya ya 3, 6, 9, 12, 16, 15. Mana nutu cocok? Gas ke Gas ke Anu tu cocok nutu.

0: Cocok, nah tuh, kan kami kira disebutkan, pilih angka yang tidak cocok dalam deret 3, 6, 9, 12, 16, 15. Anu tuh cocoknya adalah 16. Acus.
1: Walau beralas.
0: Anu tuh cocok. Anu mahiwal atau tuh cocok teh. 3, 6, 9, 12, 16, 15. Jadi nu teu cocok nangka sabara 16 demahiwal ya teman. Lain lainnya ya, kelipatan 3 itu ujung-ujung 16. Kusnandar. Kopek dana rekusa. Nu gak jawab 16 berarti benar. Rudet kadangnya suling. Kimi Sun ngejawab 12. Si bodoh. Si Adin Uye mah bener. Mion, naon coba alasan anak 12? Coba Mion. Tekadangu 16. Tekadangu kok masa kita tarik? Oh. Acus, alhamdulillah tak pakuin. Gak sewaktu senama jenun. Cuyang nandi. Sami-sami cek nyucu yang teh.

0: kacocokan gusuling cenita mang ek genep belas cerita salah Ramona itu betul seramu tukang suling itu kalau seramu pegawai suling Anas nulis panjang bisa kedua ayah alasan anak tekudu tekudu buat pakai alasan dah tuka saliwat jika tinggali Mion isukan uing melongna anu ngeluk na matak 12 selain bodoh mang katipu uing kalau menteri ditipu masih bener nyanyi pupul apa mana uing kuri sebutkan anu mahiwal anu mana angka anak nah coba naun hubungan anak jangan ke 12 Sana semilik genep belas maksudnya kalau aduh genep dihapus lah. Aman akhirnya ang ayah siap jadi siapnya Bandungan ya. Sebutkan kala.
1: Tidurlah anakku tidurlah.
0: Sebutkan tiga angka yang jika dijumlah hasilnya bisa sama dengan saat dikali. Gas ke. Sebutkan tiga angka yang jika dijumlah hasilnya bisa sama dengan dikali. Dijumlahkan sakitu, dikalikan sakitu. So. Tilu angka, babari atau tamalah. Piraku din, tak bisa din. 20,000 din. Piraku din, tak bisa.

Sudah pada ngajar rawab ini teh. Dari Samuel, oke. Kita mulai Mah Kaila salah, Susi salah, ya Mang Manap salah. Miun geus salah dewa, Eki Miun, Gusti, Ting Amar, Cing sok Amar 2, 4, 6 tamahkeun sabaraha, kalikeun sabaraha. Breo. Jawabannya adalah 1, 2, 3 breo. So gramiun kalikeun eh 1, 2, 0 aina tambahkeun 1 tambah 2, 2 tambah 0, 2 aina kalikeun ya 1 kali 2, 2 2 kali 0, 0 si bodoh. Paham teu miun? Ada ngarang-ngarang ayat nol lah nyambak hasil perkalian ayat angka nol ya tetap nol atau KB hasil nak. Breo, saya kirim ke rek dana rek busa. Coba alasan apa lagi kau? 1, 2, 3 jawab nantinya. Dan ini kujang 2 kali 2, 4 kan kudu 3 angka. Tadi rek itu kalau dihapus, nah tuh. Jamil 1, 2 kan 3 angka suruhan anak ge. Tandi, nah bener ya 1, 2, 3 Miun 1, 2, 3 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa? 1 kali 2 kali 3 hasilnya berapa? Ya mau 1, 2, 0 Tak si Reja Pupit saruah 1, 2, 0 1, 2, 0 mah tuh beda. Dina perkalianan hasilnya bakal 0. Iya kan? Aina Amar ngajab 2, 4, 6 so kali ke Amar. 2 tambah 4 tambah 6 2 kali 4 kali 6 emang aku hasilnya. Adin uye lah aing kawur eta ku suling bisa teka jejekin eta hilyang. Si Adin ngajabna 10, 8, 2 aja. Ari perkalian mana?

Breo nuhun teh cuyang danana ke siap. Mion olain kitu konsep na uing adaya sugan uing teh anu angka eta contoh hiji tambah hiji sama dengan hiji hiji kali hiji pan hiji lain kitu. Kapanan ce kami ge sebutkeun tilu angka anu hasilna teh lamun dijumlahkeun sakitu dikalikeun sakitu hasilna. Naon hiji tambah hiji sama dengan hiji hiji kali hiji pan hiji. Tilu eta jawaban hiji 20 cingso. Hiji tambah 2 tambah 0 2. Nah hiji kali 2 kali 0 0 dah hasilna. Iya kan? Namun hiji 2 tilu hiji tambah 2 tambah 3. Genep kan? Nah hiji kali 2 kali 3 genep kan? Tak eta anu dimaksud teh. Walau eta nu simpel. Cek pakeun barodo teh ngitung oge. Eta pada hitungan dasar. Hitungan dasar. Geus ngarti ya namang dari bejaan bieu. Nyapan 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4 maksud. Hah, bodoh. Lain lain gitu. Eta ngarti teh jawaban hiji 2 3. Oh, jadi misun mah. Jadi konsepnya tadi dikieukeun. Hiji 2 0 teh hiji kali hiji hiji. Hiji tambah hiji hiji. 2 kali 2 4. 2 tambah 2 4. 0 kali 0 0. 0 tambah 0 0. Gitu nya. Si bodoh. Ada sudah wing konsep nak itu salah itu teh kan sebuku yang mesti sebutkan bila sebutan tiga angka yang jika dijumlah hasilnya sakitu dikali hasilnya sakitu kasih pencerahan kimi untuk kan ukur ya ge breo hop gitu angulah di debat kami ke semua Resti Siawan biasa we tukang barodo atuh tranteng urang nerjemahkeun nama ada kapan namanya ka hartieun dari ibu ka bisi ka hareup aya di soal kitu bisi ka hareup soal kitu kita mah ka hartieun tranteng rantengnya urat beung uing pasti akan geus ah pamit ya terima kasih hop. Kita mengisi teka pikiranku Einstein ke hitungan Simeon yakin ya. Bakal nyemah si Einstein ke karena hitungan Simeon bakal sungkem pokoknya Einstein ke ya jelama dupang pinter nasa alam dunia ya. Sungkem ke Simeon mah ya. Nah, on salah ada ceguru ingat bola gitu mah ayo amang guna dimana salah gitu. Oke, surit mau balik. Ah. Terima kasih. Ya, hapunten anu kasuhun kita isi dulu. Tapi nanti yang ngisine nya, ya. Baterai ponselnya habis, ya. Sudah kiatkeun. Nah, hapunten anu kasuhun, ya, semoga kita selalu sehat lahir dan batin. Nyicuyang itunya nuhun, ya. Masih menyempatkan untuk memberikan kuis Jumat Berkah. Semoga apa yang dikeluarkan ya, bisa segera terganti ya, dengan yang lebih baik, lebih diberkahi tentunya ya. Dan Nyicuyang serta kita semuanya selalu sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Betul kasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuh sutukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek sabandinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

بك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marḍa al-muslimīna bi-shifā'i war-rāḥa wa ala mawtāhum bir-ra'fati war-raḥmah wa ala mashayikhina bil-waqāri was-sakīnah wa ala ash-shabābi bil-inābati wat-tawbah wa ala an-nisā'i bil-hayā'i wal-'iffah wa ala al-aghniyā'i bit-tawādu'i was-sā'ah wa ala al-fuqarā'i bis-sabri wal-qanā'ah wa ala al-guzzāti bin-nasri wal-ghalabah wa ala al-usara ibil khalasi war raha wa ala al-umara ibil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Keur naon, Ceung? Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atau setukaran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

peluk asmara. Kita bismillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya para pendengar Radio Surabaya dimanapun anda berada. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Wilujengi di edisi hari Kamis ya, atau hari Jumat sekarang. Hari Jumat tanggal 17 atau tanggal berapa ya? Ya tanggal 8 menurut saya. 17 aku harus udah upacara ya. Tanggal 8. Semuanya warga Surabaya dimanapun anda berada, alhamdulillah malam ini saya siap kembali untuk menemani anda. Dan semoga anda pun juga sudah siap kembali untuk menemani saya malam ini di acara Wili Jauhi. Dan keadaan masih tetap keadaan dingin ya. Masih kemarau masih menyerang. Dan masih terus kita rasakan belum ada turunnya hujan untuk kota tercinta Karangnunggal. Tapi nggak tahu ke luar daerah ya. Di daerah kita masih belum ada hujan. Dampak daripada kemarau sudah pada kering ya, empang kering, sawah kering, sumur garing. Paksa kita harus berjibaku berjuang untuk mencari air, untuk masak, untuk mandi dan sebagainya. Kita mudah-mudahan aja deh kemarau yang membawa barokah untuk kita semuanya ya. Untuk semuanya seperti biasa, saya ingin ditemani sama anda lewat WA aja ya. Jadi yang biasa anda kirim WA, dipersilakan saya tunggu. Biar insya Allah nanti akan saya bacakan WA-WA dari anda ya. Kita cek nanti cek dulu WA-nya. Ternyata sudah ada titik hijau di sini. Pertanda WA sudah ada yang masuk. Kita lihat dulu satu persatu ya. Ada Telia, selamat malam jadi buat Telia. Assalamualaikum, salam ke Apin, badan-badan lagu. Lagu biasa laut, salam nama biasa Kak Maminun. Sekeluarga Mang Eman, oke sarang di Cucumna, Wijongi. Kak Openg, Kak Ian Kacang, Kak Ada Yeyet. Leyo di Bakan Putih, Kak Tentus, Wijongi, Kak Ada Yeyen. Mang Ajat, oke Kak Ceruk, Sami, Kak sarang Mang Kusna, Mang Kudna. Di Cindarsi, Wadodo. Mang Ade Jojo Wijongi kalau orang datar kadaka masa datar kadaka wesadayanya kawa Eti sarang orang Cikro sadayana Ateh Mimin kawa Cengkom Wae kawa Teh Nani oke anu ayah di Cikaret Wijongi kawa kak iya orang Ciawi kawa Amamat sarang Teh Nonong na sarang Abang Bang nanya Mang Engkus oke Sami Engkus Kurupuk sekeluarga Bunda Saleha Kang Otang and Andi Uye, Andi Sadewo, oke sami Kang Sesuti anu adi ramai, John Andres Mang Atang, Kang Bi Irah sarang Den Primusna anu aya di Pengkeren Studio. Sarang Pen Sukapura we sadayananya spesial anu biasa Kang Putri Bungsu kowe sarang Bunda tercinta. Mak Encuk kayaknya wasalam Telia

kembali ke Cesuti yang ada di Ramai. Aturan boleh jawangin Cesuti di Ramai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh jawangin ke api nungi di biasa. Bukan lagu, lagu nanti Musibah Laila Ayu di Kintun Kang Eka Kang Apin di payunnya. Oh, Mak Minun, Mak Cucum, Pak Eman, Mak Encuk, oke sami ke Teh Lia, Abah Ador. Oke kalau gak bisa, oke teh Abah Ador biasa karena Bunda Saleha, Kak Teh Nining di Kujang, Andi Duye, Kang Ucu Jaiter, Bijongi, Tila, Kang Oka, Kang Openg, Kang Oka Amar, Kang Otang, Dian Katir, oke Kang Leni, Ce Atika, buat Meli, Jaiter, Kang Oka Atang, Mami Mie Ayam, Manindungan, kumlah Kang Oka Sadayananya, Wargi Sukapura, Utami Nama, biasa Kang Eka, Ago Dege Caolang, Haturnuhun Kang Apin, sehat, terasnya Kang Apin, amin ya, mudah-mudahannya. Teras sehat cungkuring. Cesuti diramai aku dengar kesami haturan uli jongi. Tenining di Kujang. Assalamualaikum. Salam ngapin kulan uli jongi. Ongi di uli jong tugas hoyong nyuhun ke Laguna. Biasa 37B ya. Salam lah kang oka sadayananya. Atur nuhun siap kang oka tenining di Kujang. 37D. Serang kita.

Kembali ada Mama Topan dari Jawa Wangi, Wangi, Amang Apin, Mama Topan, Laguna, Kamelia, siap.

Ada 843. Selamat malam 843. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, maafin maaf juga. Bade ugen lagu ate gubuk jadi istana. Amun teh aya mah rembulan malam teh Arif. Biasa lah salam namanya kanggo ka Yum, Dedia, Wanu anu aya di Mah Panjang. Teh hilap biasa oge kanggo ka Wade Sayur sareng Wae Sohna. Spesial anu biasa kanggo Apin lah anu nuju siaran. Semoga sehat selalu. Di Bapak Engkos sarang Mama Dipa tehnya anu aya di Ciceuri. Wassalam matur nuwun ka Apin yo sami-sami. Pangkos Mama Dipa hatur nuhun. Insyaallah laguna kayaknya.

Oke dah. Masih bersama saya di 98.9 Sukapura FM. Dan kita lihat lagi WA yang udah masuk ya. WA-nya masih banyak. Ada 0922, selamat malam 092. Mengirim assalamualaikum, selamat malam, maafin malam juga. Nyuhunkeun lagu biasa oleh-olehnya ti Rita Sugiarto. Salamna kalau Mama Lutfi, Mama Azikia, anu ade Cica Sidadali, spesialnya biasa buat semuanya aja. Tur nuhun yo. Siapakah dirimu? Aha. Oke, selamat malam yang punya nomor 092 ya. Hilang pandangan. Ini mungkin dari Cikalo. Kembali ada Ayah Nabila, assalamualaikum Kak Apin, Wira Jamungi, Wong Edi, Hoyong Lagu di Ice Trisnawati, anu judulnya teh Seorang Penyiar. Di Kintun, Kang Eka, Bapak Iti, Bapak RT Idar, anu ayah di Cibentang, wassalam. Ayah Nabila, Wira Jamungi ya.

carilah gue seorang biduan, kayak seorang penyiar di Ice Trisnawati Datuk Kapena. Ayah putri bungsu ya lah, langsung anak putri bungsunya. Assalamualaikum, Kak Apin, Wili Jengongi, Ong Edi, kumaha, sehat, alhamdulillah. Punten lah, hoyong dipangputerkan lagu, berarti rindu berat. Dikirim-kirim nah biasa ngokasaryananya, gitu, kalau pengen suka pura saja, kalau Bunda Dewi tercinta, kalau ayah aku, bisa-bisa biasa, kalau Kak Apin aja. Hatur nuhun, wassalam, putri bungsu, ayah adek aku. Wili Jengongi, putri bungsu, ada adek aku. Wijongi laguna sawerna yang pangputerkan lagu Rindu Berat katanya. Oke, maka bogo kali ya. Siaplah. Rindu Berat. Kayaknya kalau ayah Nabila atau sangka pendak, namun judulnya itu Nurul Salaresna, seorang penyiar atau lebih penyiar, pilar itu kependak. Dan ayah pernah semukur dengan itu judul ke Dalares katanya. Jadi salah huruf gitu keluar diketiknya.

0: urang euy jengkol asli.
1: Ku ieu wes na digentos pamit aya mah saur cecuti. Ku wayahna mohon tadi digentos ku wayahna nya teu aya judul. Eta ya, enggak wayahna we sebenarnya. Mama Topan geus sami teu aya lagu teh Mama Topan ti Repina teh nya Kamelia teh. Jadi ku sing beri pasihan ti Irwansah. Kau cuci diramai, kegentos lagu nu tadinya.

Ulu edak deui, ulu edak deui, atuk ae, cenah kitu nya. Wayah na kangkung nos mah reuheung aya peda. Na peda, jo atuk wae nya bigi atuk wae mah duh. Masih disarangan sarang pribadas waktos di studio Tabu 8 Langkung. Masih aya wae ananya. Tak janten tadi teh ya ayah Nabila lagu teh judulnya teh salam dari penyiar. Bayangan simpuring ngetik aja weh penyiar tete bijil si goreng salam dari penyiar gitu kan namanya kepenak teh ditinggalian ice nak ku simpuring mai cipokek aduh kemana wae mai atau berdiri si mai bejongnya mai cipokek malam maafin hoyong dua kursi dikirim kang Oka ma Niti Nenik anu nuju ngadarangukeun soalnya dari kang Oka ma Niti Nenik anu nuju ngadarangukeun wilujengi kang Oka maai di Cipokek nya sarang kang Hoerna kang Air wilujengi ya. Beli jawangi kang Oka Abah Ukin, Abah Sahiminya di Menol. Alhamdulillah sehat dirinya. Goler wae dah kimanya. Abah sok sing sarehat Abah kali keluarga sadayana nya. Pencakat anu tebih pokona kum. Sing sararehat salirana. Sing digarampikeun rezekina aya rezeki mah da sok lumayan. Aya kitu nya. Pernah makan goreng kang Oka Abah Sahimi. Agas Abah Ukin di Menol haturan wijongi sareng mahajina. Ayo Erik di Jati, Erik di Cibeusi. Assalamualaikum malam Kang Apil juga hayang laguna lumpur dan berlian. Hatur nuhun. Erik di Palihan Cibeusi lumpur dan berlian saudara.

Erik ya, saya teh nyetak judul Lumpur dan Berlian. Nah, jadi Kuala Lumpur dari Papi Mercury nu keluar ayah ribu ya komputer gusti ting. Sorry.

Aduh, punyanya Erik minta lagu Lumpur dan Berlian. Memang ayak di payunanya. Simpulin ngetik Lumpur dan Berlian. Nah, udah datang itu. Kuala Lumpur itu. Ah, kayaknya saya dibalikin deh. Ini pas dari gue ingganya. Nah, kita punyanya hapun dan berlian. Lepas laguna itu. Sana lepas Simpuring. Nah, Simpuring ngetik malah reskirnya. Angkal warna jadi lain gitu. Ah ya, nah kita kembali ke laptop dan Cusuti tadi atas di kentasnya pamit ayah mas dan aku kentas ku wayahna saya wayahna tadi Cusuti ayah opat tilu-tilu wirjongi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Kang Den. Koyong laguna di Nina ini ada niati naon lah. Oh iya mana tadi sekiranya jam 10 tadi siang ya. Iya no asli no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan tarehat sadayana ukeun laguna rindu berat itu tadi saya diputernya. Spesial buat anak-anak U aja. Semoga sehat selalu. Tur nuhun. Siap ya dari siapa ini teh? Ada punya nomor 433 nya 433 duka sate ya namian. 014 sudah jawangi ah. Assalamualaikum Mang Afin Kulan dari Rido Ranca Pari Ukeun Laguna Rahmat hanya segera segenggam setia Rahmat hanya segenggam setia dikirim salamna Kang Oka Afin duluan oke Kang Oka sadayananya anu ngadarang ukeun wilujeng wengi spesial biasa Kang Oka Abebewah saja hatur nuhun ya Kang Afin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rido wilujeng wengi buat Rido nu aya di

Kembali ada Pak Apin, Apunten Senggol Aceh, ya saya. Sama Pak Apin, Apunten Senggol Aceh di Cikapinis. Wirjong Ceng, kalau Aceh di Cikapinis, yang ke Senggol, lah, gitu ya. Wirjong Ngeceng, Kak Aceh. Ayah Nabila Hatur Nuhun, Laguna. Bapak RT Idar, teh, teh, rencangan, soro. Soro Ayah Nabila di Ciseti, Pak Idar, rencangan, soro Pak RT Idar. Mohon. Andri Dewo, selamat malam Andri Dewo. Assalamualaikum, salam dari Jawangi. Api nung ini biasa, hoyong bukan lagu berarti Bang Haji Roma Irama. Anu judulnya Seni bikin cina salam nama biasa mau ke Abah Ador, Mak Minun, kau ke Usup Batok, kau ke Ayan Acang, Abah Eman, sarang Mak Cucumna, kau Openg, kau budak hidung ya, kau budak bungsu, kau Amar, Andi Nuye, kau Telia, kumlah kau ke Sadayana. Kang Apin sehat-sehat selalu. Hatur nuhun Apin Jo buat Andri. Laguna seni katanya dari Bang Haji Romai Rama. Siap, tunggu saja ya seninya.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

Ayah omumu. Ayo omumu di Cikugur kalau terjongi om. Assalamualaikum, salam malam ngapin, hoyong laguna manawi manawi cina patah hati, aduh manawi ada patah hati dari Rahmat Kartolo. Wah, terus gue jawab bahwa lah, ayah asana orang pilarinya, ya. Pernahkah kang Mumu patah hati dari seseorang? Tempe deui, wayah na tahu deui, tahu deui. Kembali ke Kodel. Del irangan ribet nih Kodel. Selamat malam buat Kodel di Sampalan Gintung. Kenal di Sampalan Gintung itu kenal. Assalamualaikum, selamat malam ke Apin dan juga Hoyong Laguna, Duda, Araban, wesh. Kodel, Duda, Del. Duda Sunda, ini lain Duda Araban.

Kang Mumun, aya di Cikukul Kolot hoyong patah hati. Lagu jaman peuheula ieu teh apin ngeting geus aya ting Can Rahmat Kartolo penyanyi sekitar tahun 70-an ciga na.

Geus sareng malegaling. Sareng malegaling ya. Itu saya teh. Erik, aduh kayak Erik mana ini? Erik, ya, assalamualaikum, Mang Api, nitip salam kanggo Andri. Oges, sareng Malek Galing, Malek Galing, ya, nanti genep 17 berjungi. Opat tilu-tilu, assalamualaikum, Kang Api, selamat malam, malam juga sehat-sehat selalu, amin. Ukan laguna, karedok lenca, dikirim salam nak kanggo ka orang si. Cirukem, Cirukem, semoga sehat semuanya. Tunohon Cirukem di mana? Karedok lenca, cenah siap lah. Bukan ayahnya, ambil hari-harinya.

0: Sarua kuring ge sapoe tara kurang ge 2500 sininya. Ya rada jeung setengah mah di mana tuh? Hah? 2500 cukup sapoe lah. Sanya mun tarasi we jeung cengek. Deui jengkol deui. Wayah na naho deui lahe deui. Dupi akang rasiko sadinten saparaha teh? 4000 perak cukup cukup. Kanggo eda we gitu tah, eda. Eda setengah on. Itu. Iya bener. Tong gede-gede teh nya mane hese nang duit teh bedul eh nantinya. Ot. Nya dicocolan injukna nya. Nah jadi awet ngomong nah masih kuat caminggu ke mal beak beak beak itu ku sirim nya lagi ngegoreng pedas sengit kemana-mana sok kontak merangsang lagi ngasih dahar lo bating darah tinggi ingat ah
1: matak dorong malam lalu ke belum
0: pedal ke belum pedal yang oyek enak lah nya yang oyek belum pedak dicoel karena samel di daharna jeung oyek dijamin totome dibakal murudul
1: barat kena dibagi hejo ke proyek di
0: Cihenteu
1: kan barat emang lukoje noang oyek karena
0: Cihenteu rasiko itu tapi ini itu panas beuteung terlalu beuteung karena oyek sih kan lah beas teu boga tuh dah ya nomor oyek dihantamnya ku oyek
1: kepang
0: gitu.
1: Oyek
0: ngapit tongkar, kepang ngapit payun. Gede lah, ada anti penyakit gula oyek teh. Sok. Singro bang rara oyek mah jadi ayut agak burayut oh tang agak keras sok. Ngebut aye betul. Tang kan aku. Mak. Nya, seri foto kapin lumpang dari puhain udah oyek atau udah coba oyek oke iya nanan teh agus oh gijian agus sepurut lagu naon
1: lagu maya tentang mancur
0: maya siga boga kikin doan ngaran maya itu oh. Ayahnya siap lah sok. Jadi batur sapi pirulnya. Sok siap lah jeung naon itu datang batuk sok keuh aing datang batuk mesti itu. Aduh. Mancuk, ya, di jongnya. Oh, dia tak pinjam ada harbotan, dia tak bawa tak ateli kengkrong. Maminon, nye laras. Macucum Pak Eman, nirang nyadap di eta kapol. Laras. Anjing ke mana, Amang? Orang Amang yuk, ah, lawi wae nyanyian sate naon? Oh, jang ereng. Sugan tema ke mana-mana urang nyerang openg. Andisa Dewo, selamat malam. Bahador duka di mana ya Pak Bahador?
1: Pak
0: Yaya PLN jongi.
1: Oh.
0: Kiduda itu teh kidu. Cami kiduda can laku itu. Ah,
1: kalau jadi pajangan kan pajangan di
0: kolomnya. Iya, jadi pajangan. Teh ingun lain. Lamun apin duda payu mah gitu, payu deui mah.
1: Alhamdulillah insyaallah.
0: Payu deui mah bingung itu menjadi duda teh seksi teu payu deui kan kahayangna anu 17 tahun gitu. jadi kahayangna anu 17 sampai 25 gitu.
1: Kamu ka Kang Atang.
2: tinari pakarep cik ngaca apin cete.
0: Cicing, besok pipiluan cicing lah.
2: Niku 17 ka 25. Hayang ngaca eta ke dokter sih geus dirempel kitu kulit teh.
0: Heuh, sih masuk bebeakan ku batur.
2: Geuleuh teh. Jalmi mah
0: ari kahayang mah da Julaiha wat. Sana jeung sakariput oge da kahayang ngaran ge lalaki mah bebas.
1: Ada lima beki kolot teh beki peot beki adi.
2: Jeung saha nu geloran atuh da?
0: Nggih, ai mane yeuh. Lalaki mah beki kolot teh ngadaun limus.
2: Nah, mah daun limus kumaha?
0: Sok daun limus kalakaina ngorokok sia.
2: Daun limus ai dirinya bada lepet.
0: Ah, buat.
2: Aku bedegong lah ku eta heuras urat genggerong lah si Apin.
0: Heuras kumaha? Sakitu saguna aing lungguh timpuh ge tinggal ku batur ieu saya meunang lungguh timpuh cenah nikmat ayu mun di lalaki mun di awewe.
2: Eh, naon?
0: Ayu cenah mun di awewe.
2: Najis kadengena aing kan lah.
0: Mana anu haling uing ka supir mana mah kenek. Aduh.
2: Mohon mangga.
1: Kamu
0: kakang
1: otak. Heeh. Kakang
0: leres.
1: Kakang oka bapak dan lain dari bapak
0: ini. Leres. Mohon.
2: Mohon leres satu nun teh nining terus obat teh acan. Teh nining wajah kita nuju ngakepan orok. Incu cana sapotong, kepan bapaknya sapotong.
1: Gitu.
0: Oh, udah pasti dinya di parapatan Kujang. Oh, itu tanggal Kiara, itu sambil luhur Kiara, teh nining. Banyak kita nyongcelo, weh. Sana, Mina.
1: Keterangan ini sama Eta, istri nangkan kur tepung, tepung kur almarhum.
0: Oh, mohon.
1: Kita sana, Mina, teh, mertua nangkan eye.
0: Mm-hmm.
1: Yo,
2: mohon mangga.
1: Tunuhnya.
2: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mane mah amin atuh.
2: Ai sugan aya kene kata-kata na ipek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok laguna orang putar langsung Apin.
0: Nya sok lah.

0: Maya, Maya jangan tinggalkan dirimu ya. Biar dia selalu berdua katanya. Begitulah kata Jan Acang ya. Selamat malam aja buat Jan Acang yang ada di Pekan Putih. Minta lagu Maya itu dari Muksin bukan dari Mansur ya. Muksin Alatas. Lagi dapat ini kujang puguh dah juri jena nyongcona tangkal kiara tah tenining berceloteh. Sugan teh eta cek Jan Acang na rumah teh deket tangkal kiara. Oh, didinya mah nining weh kitu sok nyongcol di luhur pake mukena leber hiber kitunya. Oke dah, udah jong ya kalau kasadeana sok anu badal beti ngalangguan telepon tapi dia anggo TikTokan dah sekedap ah. Aya waktu sekedap. Live TikTok dulu ah. Sok kepayun keunakeun eta kolot-kolot oge TikTokan e ulah aku barak ngaranya da usum jaman eno. Budak ngarage eleh ku kolot. Nene nene nene. Nana nunani. Karena aya teh aya teh nining hungkul. Bogo da juli jenis yang kuling teh nyong solena tanggal kiara. Nya teh kiara teh sok aya jurigan gitu. Nelfon karunya Pak Eman. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sekedap TikTok lah kagak ganggu ku nelfon. Sekedap ayah mama cucu menuju TikTok kan itu ya. Mama cucu melebet cok.
2: Alhamdulillah mak damang. Kumada ramang sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Dicolekan di siang kene gusti tara malik nelfon. Tinggal iwet tadi teh ayah paling 5 kali mah. Sekarang teh ayah cengkeh dari ameng kadinya. Ah, di jam 7 enjing-enjing duit ka maghrib di hayu dicolekan. Tinggal di ayah panggilan teh terjawab pinten.
0: Nya, cikana nga, di karbon wae teh dibekal HP-na. Nya. Manawi lagu naon tuh Mas Cucu?
1: Oh, Gunung Puntang, Puntang Gunung.
0: Oh, Gunung Puntang. Sokana naon Puntang lah, Pak Eman, gunung lu mana? Iya, karena eta berinya kuat kene nya eta. Aya kene ka Puntangan gitu ngaganjel. Aduh, Gusti Ting. Kasih sepas di Puntang lah, di Puntang ada buyak-yaknya. Aduh. Hah? Sesak ada beaku anjunnya. Coba lah, ada beaku anjun. Aing geus seruksak lah laki mah tara tanggung jawab lur nya. Nah, ngan deui anu teuas teh, kitu lah laki. Kayak itu lah laki mah egoisnya teh. Tapi Pak Eman hunggul lah yakin mah henteu tara.
1: Pak Eman tara.
0: Taranya Pak Eman tara. Bageur ya. Sip. Ya, daratu sok.
1: Pak Eman yang tertaya.
0: Aya teh ya, mana Pak Eman? Aduh, sip. Wikwiu. Sok, ajeng. Bako beak batu ke tempat itu. Bijil yang lencok-lencok namun batuknya.
1: Lencok yang teliana.
0: Terus.
1: Sama Mamira, Terneng Mirana.
0: Terus. Terus.
1: Kebang Atang, Ceke, Tuma Otan.
0: Beres.
1: Andi
0: Dewo.
1: Mama Adit.
0: Mama Adit.
1: Isa Dewo. Isa Kamar. Ceros Isi Buntu.
0: Ceros Isi Buntu Jongi.
1: Bapak Idar Sang Istri Nani Cibenta.
0: Beres.
1: Putra bungsu di Bencoy.
0: Beres.
1: Sama Hasan di Temaguna, Hasan.
0: Hasan.
1: Gunung Puntang.
0: Beres.
1: Topeng, sekarang kamu di bodoh.
0: Yo mohon mangga antosan lagunanya.
2: Haturnuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng ya kaum kama cucum.
2: Mohon kaum kama cucum.
0: Aturan wilujeng we nya. Wilujeng. Adangukeun laguna Gunung Puntang janenya.
2: Nya eta Gunung Puntang.
0: Putar atuh ha.
2: Nya sok.

Saya Andri Dewo di Bandung, hayang lagu Putih Ngora cenanya. Kalau sadayana we salam nanya. Dr. Andri Dewo di Bandung. Laguna Putih Ngora. Siap. Dadan Japra oke sami di Kalimantan. Dadan Japra hayang lagu Perjuangan dan Doa nuti Bang Haji Roma Irama. Selamat malam buat Dadan Japra. Asindei, asindei. Ya, untuk mempersiapkan waktu, gimana kalau kita langsung aja ke dua lagu Putih Ngora jeung Perjuangan dan Doa. Sok bayun lah, Putih Ngora lah tah. Andri Sadewo yang lagi di Bandung minta lagu Putih Ngora.

0: ora duri.
1: Mangga Kang Oka Andisa Dewo. Kembali ke Dadan Japra minta lagu Perjuangan dan Doa. Dari Bang Haji Rama-Rama inilah. Berjuang harus berjuang dan selalu harus disertai dengan doa.

0: Oke dah, buat Dadan Japra tadi minta lagu Perjuangan dan Doa. Memang kalau kita sedang berjuang, berjuang apapun aja dah untuk mencapai kesuksesan, sudah pasti perjuangan harus selalu disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di saat nanti kalau sudah sukses, kalau kita tidak selalu berdoa, nah kalau sudah sukses sombong loh. Jalan juga membusungkan dada. Nah, enggak boleh begitu ya Dan ya. Kalau udah kaya loh karena hasil doa dari Yang Maha Kuasa, jadi Anda harus nanti cek bare bahasa nya harus sayang sama orang yang kecil yang membutuhkan penyiar bagi gitunya Dan lah gitunya Dan malah buat Dan Japra kada ada bagana Dan lah orang ala di Dan
1: urang gengkon
0: asin. Kita masih bersama saya dan tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 09.30 atau pukul 10 kurang 20 menit dah. Masih punya waktu. Untuk Anda yang masih punya aktivitas malam ini, masih punya pekerjaan yang biasa lembur setiap malam, buat Kang Adi Jipo juga, saya ingat ke Adi Jipo. Selamat malam Kang Adi Jipo yang lagi lembur menanti uang keluaran dari pantat ayam. Iya, teman ngalah duit bari ngagoleda gitunya. Pagi-pagi panen. Panen telur. Selamat malam untuk komunitas ayam telur, ayam petelor, komunitas ayam BR juga selamat malam. Yang selalu suara saya selalu ada di kandang ayam. Musik-musik terus ya untuk mendampingi ayam yang sedang

Buat Kang Deddy yang ada di Nangre, apa kabar? Pada kemana ini orang Nangre? Kang Jumha, Tenung juga yang ada di Burujul, pada kemana? Wih, bangun atau bangun, yuh.

Punten hayang lagu Maggie Jet Kabut Biru dikintun kanggo kasadayananya, kanggo amah hatur nuhun okelah buat Putra Jaib. Kabut Biru dari Magic Jet.

بفضلك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'da.

Al-Ma'siyah wa Sidqan Niyyah wa Irfanal Hurmati wa Akrimna Bil Huda wal Istiqamah wa Sadid Al-Sinatana Bis Sawabi wal Hikmah wa Amla'a Qulubana Bil Ilmi wal Ma'rifah wa Tahhir Butunana Minal Harami wa Shubha wa Kfuf Aydiyana Anil Zulmi wa Sirqa wa Ghudud Absarana Anil Fujuri wal Khiyana wa Sdud Asma'ana Anil Lagwi wal Ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami penyesalan dan taubat pada para wanita rasa malu dan kesucian Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah. Dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

கிண்ணா மரண நேருனா சுகபுரா எஃப்எம்.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kabar baik, sehat, selalu, bahagia? Ya, mudah-mudahan ya. Selalu itu yang diharapkan sama semuanya. Aku juga. Senang sekali pagi hari ini wargi, Ulfi Nawili bisa kembali nemenin Anda semuanya ya. Pagi hari ini kembali bersama-sama di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Berenah Ngarena di program Halo Selamat Pagi. Acara ini yang selalu dihadirkan setiap harinya dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Hari ini hari Sabtu 8/8/2026. Lumayan cantik ini tanggalnya. 8/8/2026 ini. 2020 dikurangi 2/18. Cocok lagi 2020 8/8/2026. Selamat pagi sok atuh bisi eno badai di janten ke tanggal jadian di hari ini ya. Aku yang bisa ya, yang jelas bakal nemenin Anda semuanya. Jadian yang tiga kalian serah yang penting Ulfi bakal nemenin Anda sampai tuntas nanti insyaallah di jam 9 pagi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya. Anda yang mau pilih lagu boleh silakan di 081-222-81101. And then bakal ada info juga nanti ya. Tenanaon. Infonya mengecewakan cenata Ulfi tenanaon. Dua info mengecewakan berturut-turut ya. Tenanaon lah nanti bakal kita bahas. Ya, info biru untuk Anda semuanya nanti di sesi-sesi selanjutnya. Setiap sesi insyaallah ya, mudah-mudahan weh kita tak keburu. Udah keburu, harus keburu weh hari info biru nih. Sejam sekali lah kita kasih infonya di 2 jam pertama gitu. Sampai jam 8. 6 sampai 7, 1 kali 7 sampai 8, 1 kali 8 sampai 9. Ada info lagi nanti, tapi beda topiknya. Oke, 081-222-81101. Untuk Anda semuanya yang pilih ragu, mau kirim salam, mau ngucapin selamat pagi buat siapapun, buat Teteh Ulfi juga tidak apa-apa. Atau sekedar mau ngucapin ala ayat tiris senate Ulfi pagi hari ini, sok tuna naon 081-222-81101.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik, ongkoh, suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung atau mencet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Halo, selamat pagi wargi setia. Ya, masih ditemenin sama Wolfie pagi hari ini. Dan info pertama untuk Anda semuanya kita hadirkan ya. Info yang pertama untuk Anda pagi hari ini. Pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di final Piala Presiden ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Ya tapi tidak apa-apa. Ini maka karena pemanasan aja, bukan di liga kok ya. Tidak usah terlalu kecewa juga. Biasa aja sih aku mah. Nyagesok kecewa.

Dua klub besar dengan sejarah panjang ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim datang dengan performa terbaik sepanjang turnamen. Selain memperebutkan trofi Piala Presiden 2026, laga itu juga menjadi ajang pembuktian kekuatan masing-masing tim sebelum memasuki musim kompetisi resmi. Persib Bandung melaju ke partai final setelah menyingkirkan Persija Jakarta di semifinal. Sementara itu Persebaya Surabaya dipastikan memastikan tempat di laga puncak usai mengalahkan Arema FC dalam derby Jawa Timur. Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang konsisten sehingga pantas bertemu di final.

Dan pada akhirnya Persebaya Surabaya menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib lewat drama adu penalti dengan skor akhirnya 5-6 di Stadion Kapten I. Wayan Dipta Gianyar Bali pada hari Kamis malam atau malam Jumat yang lalu ya. Momen penentu dalam pertandingan ini adalah laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung sampai dengan 120 menit ya, karena setelah 90 menit hasil tetap imbang gitu, jadi ada 2 kali 15 menit tambahan. Dan itu pun masih tanpa ada pemenang. Persebaya sempat unggul lewat gol Ramadan Sananta di menit ke-20, tetapi Persib bisa menyamakan kedudukan melalui gol dari Matri Kardi di menit ke-24. Setelah itu, kedua tim bermain Spartan dan tidak ada pemenang yang jelas ya. Ya makanya imbang gitu. Pertandingan ini berbeda karena beberapa alasan, Wargi. Pertama, kedua tim ini bermain dengan intensitas tinggi dan tidak ada pemenang yang jelas. Kedua, Persebaya sempat unggul lewat gol Ramadan Sananta di menit 20, namun Persib bisa menyamakan kedudukan melalui gol Matri Kardi di menit 24. Dan ketiga, pertandingan ini berlangsung sampai 120 menit tanpa ada pemenang, sehingga drama adu penalti menjadi pilihan untuk menentukan pemenang.

Kejadian ini memiliki arti yang signifikan bagi Persebaya dan juga Persib Bandung. Untuk Persebaya, kemenangan ini menjadi momentum yang baik untuk memulai musim baru dan meningkatkan performa tim. Sementara itu, Persib harus menghadapi kekalahan yang sulit untuk dilupakan dan harus segera memulai kembali untuk memulihkan kepercayaan diri. Jalan panjang masih harus ditempuh oleh Persib Bandung setelah kekalahan ini adalah memulihkan kepercayaan diri dan meningkatkan performa tim. Mereka harus segera memulai kembali dan berusaha untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Sementara itu, Persebaya harus terus meningkatkan performa timnya dan tidak bergantung pada kejayaan ini saja. Tentu saja ya, kejayaan Persebaya ini akan menjadi momentum yang baik untuk memulai musim baru dan meningkatkan performa timnya juga. Tetapi mereka harus terus meningkatkan diri dan tidak bergantung pada kejayaan ini. Persib juga harus segera memulai kembali dan berusaha untuk meningkatkan kualitas pemainan mereka. Meskipun ada beberapa momen yang bikin gregetan gitu. Gregetan gak sih? Melihat Ramon yang sering kehilangan bola gitu ya. Melihat Peralta yang baru beberapa menit masuk udah mendapatkan red card gitu. Greget sih, tapi memang pelatih lebih tahu kan ya. Terus melihat udah tahu mau adu penalti kok malah Tejanya yang diganti gitu. Ya, jadi itu dia info pertama untuk Anda semuanya, wargi setia di program Halo Selamat Pagi. Untuk info selanjutnya nanti di sesi yang selanjutnya, lebih bakal kasih lagi untuk Anda semuanya. Jadi tetap di sini saja, di mana? Di sini, di Halo Selamat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat.